0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada dakak di luar sana. Pada pagi ni dakak masuk berjumpa dengan bawang untuk orang ni. Bahasa pagi-pagi dakak deh. Pada orang ni kita akan jumpa setiap pagi Sabtu dan kepada pagi Ahad. Di mana kalau pagi Sabtu ni okay, jumpa bersama dengan bawang. Lepas tu kalau pagi Ahad berjumpa dengan DJ Moni dakak deh. Dan orang ni bahasa pagi-pagi dakak. Lepas tu pada pagi ni apa khabar dakak di luar sana. Minta wis semua tu duduk dalam keadaan sihat. Walafiat belakang. Minta wis semua tu dimurahkan rezeki. Dipanjai ke umur. Bahagia semua-semua dakak deh. Dan juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan atas kereta pun. Buat kata jangan dengar sangat lah. Kita kena berhati-hati. Kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belakang dakak deh. Biar kita semua tu buat perjalanan ni dengan selamat belakang. Minta pergi dengan selamat. Kelip pun minta pergi selamat belakang. InsyaAllah dakak. Lepas tu kalau kita kecil berkenaan kesihatan ni penting dakak deh. Kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belakang lah. Sebabnya kalau kita sihat dakak, kita pun tak ada panggil nak pergi mana pun boleh pergi. Nak makan gapo boleh makan. Tak ada kena patah deh. Sebabnya bangku ni nak katanya ada nyakit tu nyakit ni. Kena makan ubat banyak butir juga. Banyak makan ubat banyak jugalah. Yang kalau makan ubat kena patah deh. Nak makan gau tu pun tak boleh. Nak makan gau ni pun tak. Sebabnya makan ubat dan sebagainya lah. Ataupun kalau kita nak buat amal ibadah pun kita boleh buat dengan sempurna kalau kita tu sihat tubuh badan di akak dah tu. Jangan lupa kesihatan ni penting. Kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belakang di akak dah. Jaga lagu mana? Jaga berkenaan makan kita. Jangan duk makan banyak sangat. Jangan duk makan kurang sangat. Takut kat sanahan pula. Makan sederhana saja di akak dah. Lepas tu untuk rocat dia pun, gasa dia pun, jangan duk makan pedah lajuk. Jangan duk makan manis sangat. Jangan duk makan masing banyak sangat di kakak. Makan sederhana di kakak deh. Makan oh panggil rot cat tengah-tengah. Jangan duk makan manis-manis lajak tu jangan. Sebabnya bimbing takut kecil manis. Lepas tu makan wih cukup krop hamu dah kak deh. Makan sayur-sayur gapo wih. Cukup zat dia lah. Ataupun berkenaan kau melangkai pun kena kau melangkai juga dah kak. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu ko, 4 kali seminggu ko tak apa lah. Luar masa mana kita akan melangkai lepas hijau ko, ataupun masa luar-luar ko kita akan melangkai sikit dah kak deh. Ataupun nak akan melangkai macam main bola, main boleh, main badminton, boleh berlakon dah kak deh. Untuk nak pergi terbit peluh, peluh dah kak. Tubuh badan kita tu rasa segar. Segar, sihat dan sebagainya lah. Dan juga satu lagi berkenaan selain kita jaga makanan kita, kita akan melangkai dah. Kita juga kena orang panggil, kita kena rehat. Kena rehat pun cukup. Tidur pun cukup dekat kok. Tidur sekurang-kurangnya 7 sampai 8 jam sehari deh. Kena tidur cukup, rehat cukup. Sebabnya hijau kita hijau juga. Tapi berkenaan rehat ataupun kita kena pak pon hai piang po wi cukup dek kakak deh baru sihat tubuh badan kita. Lepas tu air pun kena makan dalam 8 gelas sehari dan juga sebagainya dek kakak deh. Gitulah. Insya-Allah dengan cara mudah kita habang saat ni jaga makin ni kita akan melangkai gapo. Lepas tu jaga air pun kena minum cukup dan juga kita kena rehat wi cukup. Insya-Allah kita akan sihat wal afiat insya-Allah deh. Lepas tu sebenarnya kita rehat dulu seketika. Jumpa pulak depan untuk sesi yang kedua bersama dengan bawang dan lain ruangnya. Mari bersama membangunkan negara. Untuk mari bersama dalam ruangnya bahasa pagi-pagi.

Tak masuk meja pula bersama dengan Buang untuk sesi yang kedua kita pada pagi ni. Dalam ruangnya bahasa pagi-pagi dekat deh. Untuk sesi ni Buang ada satu orang panggil satu pengetahuan yang molehlah sama-sama kita pakat tahu untuk we anak kita tu we jauh daripada dadah dekat deh. Jadi pada pagi ni Buang nak masuk kursi berkenaan 12 cara untuk kita nak jaga ataupun untuk kita nak liang dulu anak kita ni jauh daripada dadah. Lagu mana dakak dan boleh kita amalki ataupun boleh kita guna dalam kehidupan kita dakak. Yang pertama yang katanya kita kena wak kita kam ruamkan dakak. Sebabnya bangku ni ibu bapa kerja lepas tu tak ada luwe tak ada luwe ku anak dah kau tak ada masa ke anak kerja saja tapi anak tak ada yang tak ada orang panggil wak kecekam dengan dia duduk bersama dia jadinya kita kena wak kecekam ruamkan kat dia dah kau dah mahin kila dengan dia ke tetes sudah kerja mahin bek pintang kau dengan dia ataupun mahin mene dan bersama dengan dia lah kita kena bersama dengan dia dah kau dah. Yang kedua dia akak yang katanya kita kena rap fang banha kong luk dia akak. Kita kena dengar masalah anak kita. Contoh lagu mana? Contohnya kalau anak kita pergi mokol lah. Kita kena tanyalah lagu mana ngaji hari ni. Ada masalah gapo kedok. Sai-sai lagu mana sai baik kedok. Ataupun kedungan jaga apa. Kita dengar. Kita kena rap fang dia akak dah. Dia bagi dengan kita. Dia wasa wajai. Dengan kita untuk nak bagi tahu sesuatu dek kakak deh. Lepas tu yang keseluruhnya dek kakak dia katanya kita kena fuk hekit liak tam sing tidi dek kakak. Kita biar fuk video tu pilih wak perkara-perkara hok molek. Lepas tu jauh daripada hok tak molek dek kakak deh. Lepas tu yang keseluruhnya dek kakak yang keempat dek kakak dia katanya kita kena sangkut orang biar penerbang dek kakak. Contoh apa? Contoh lah ni budak yang kuat main terosak. Dia kata tak lepas main terosak sangat. Kita kena biar wakkan bah dulu ko. Baru boleh main talipong. Lepas tu main talipong pun kita akan menut masa dia dah kot. Dia jangan lepas tu 24 je kita akan menut dalam sejek ko. Lepas tu pergi tidur. Ataupun kita wakut suruh cuingan ban ko. Ataupun berkeneha tentang cah bangun pagi. Tolong ma, tolong ayah dan sebagainya lah. Lepas tu seterusnya yang kelima dah kot. Dia katanya kena wia tu rucak nanti mi kuam rapi cop dah kot deh. Lagu mana? Kita kena kaya dia lah kata budak ni kena buat apa? Kena ngaji, kena tangtai rian, nanti luk tidi lagu mana, ataupun nanti pelama lagu mana, apa? Kuam rapi cop, rucak nanti dia lah kata dia dalam masyarakat, lagu mana dah kot deh. Lepas tu yang kesenya hai rucak, kuap kum arum dah kot deh. Kita kena biar tu boleh kawal emosi dia ataupun arum dia. Kalau dia marah kalau lagu mana, kita kena biar tu tahu untuk dia tu tak say boleh control, boleh kawal kuam krot ataupun arum dia dah kat deh. Lepas tu yang kesenya katanya kena hajar anak tu we pilih sign. Jangan duk sign belakang sebabnya learning kebanyakan budak-budak learning cefang pun daripada mak ayah duduk rumah lagi dah kok. Lepas tu kalau sign dengan orang tak molek habis pakai anak kita dah kok. Yang kita kena royak dia lagu mana kita nak pilih sign ataupun kita nak sign lagu mana kita tu biar tu we sign kita we sign anak kita tu boleh ajak anak kita we ke we orang panggil we buat kebaikan dek kakak deh. Takut sayang hok tak molek kot takut lagi ajak wah tak molek dan kot sebagainya lah. Lepas tu yang ke seterusnya dekat kita kena wikam ru berkenaan ya septit berkenaan dadah kita kena royak kata tot dia ni lagu mana apabila kita makan lagu makan dadah dia ni ataupun kita yungkir dengan dadah gapo pun sia kita anak kita nak dairap dekat kot deh. Contoh gapo buah makan kot jadi orang panggil ngaji pun tak ada tangcai, ngaji tak ada tangcai, tak ada fokus, tak ada ngaji tak acuk, tak jadinya payoh.
payah nak cari hijau ataupun maka dah we ada nyakit tu nyakit ning dah kok we mudah gapo mati ko ataupun thought dan lagi lah dia mau resign kau dalam masyarakat ataupun dia mau tengok hino kau. Jadi kita kena hai kamru kata lagu mana ni dia kau dah berkenaan dadah. Lepas tu sebenarnya kita rehatlah seketika lucu pun lepas ni bersama dengan buang kita sambung lagi berkenaan 5-12 cara untuk kita jaga anak kita jauh daripada dadah dia kau.

Tak kemasaman jumpa pula bersama dengan Buang Tok Orang ini dan orang bahasa pagi-pagi dah kat dah. Lepas tu saat ni kita kecek dah berkenaan 12 cara untuk kita jaga anak kita ni jauh daripada dadah. Seperti apa berkenaan buat kecekam kali. Kita kena dengar masalah anak kita. Yang ketiga kita kena fuk biar anak kita tu lek tam sing tidi dah kat dah. Lepas tu yang kesemua kita kena buat kod Arabia dalam rumah kita. Lepas tu sebenarnya kita kena biar anak kita tu kenal nanti dia kuabra pitop dia kata seorang anak, seorang pelajar, seorang masyarakat dalam masyarakat gapo dah kat dah. Lepas tu yang kesemua kita kena biar tu kenal untuk nak kawal arum dia. Lepas tu kita kena ajar anak kita bi pilih sign, jangan duduk sign hok kapo hok kapo tak ada kena jumping kata sign belakang tapi kena pilih sign dah kok deh. Lepas tu yang sebenarnya kita kena orang panggil kena dia tu ada ilmu berkenaan haya septic kata kita duduk kita duduk yung kia tu kapo tok dia gapo kiti pon jatama dale anak kot ko dan kok sebagainya lah. Lepas tu kita sambung selagi dah kok katanya kita kena hai kuam rak kuam sai jai dikak. Kita kena wi orang panggil kebahagiaan lah kepada anak kita. Kita kena be kasih sayang untuk anak kita. Lepas tu kita kena take care, kena jaga, kena sayai. Jangan duduk hijau kuat lajuk siapa kau tak ada nak jaga anak. Hak ni bahaya juga sebabnya takut anak tak masuk dengan kita. Duduk kisah dengan rata tu bahaya dah kau deh. Lepas tu yang kesenya kita kena fuk taksa kan parti setia septit. Kita kena wihajar dia tu biar panah untuk nak parti set untuk nak kata tolak tak semai berkenaan dadah di kakak deh. Lepas tu yang kesenya kita kena kocai, kita kena buat biar tu kocai termacat naik telah cuang wai. Kata lagu mana budak besar masuk mahalai, lagu mana jadi mok orang, pok orang, ayuh orang, lagu mana kita kena biar tu kau cai dia kau deh. Lepas tu yang kesinya kita kena tam kam rujak pun kong luk. Bukan kita kena-kena anak kita saja, tapi sayang anak kita pun kita kena-kena juga dek kakak. Kata dia tu duduk sayang dengan siapa, anak siapa, kita kena-kena juga. Kata pun selepas ya klik dia kalau kita tanyalah hari ni saya dengan siapa, nama gapo, rumah duk mana dan juga sebagainya dakak deh. Gitulah ding merupakan 12 cara dakak boleh kita hajar anak kita boleh jauh daripada dadah. Boleh kita amalkan bersamalah. Buang ambil komuni dakak daripada samdangan poposo daripada kosong judi tam dia kat deh tu bagi mari wi maklumat yang sangat menarik ni boleh kita buat orang panggil ambil gigi kunus belakolah dalam kehidupan kita dah kat deh. Lepas tu tengok masa ni masa pun tak ada dah. Bawang Syakir terima kasih banyak mana masuk mari terima kasih kalau bawang dah silap salah tergasar lagu mana harap maaf belakor dah kat deh. Lepas tu syolah kita jumpa pula pada minggu dakpe je yang sama je pukul 8 pagi sampai kerja pukul 9 pagi dalam ruang

kepadamu aku bertobat. Hanya padamu aku meminta ampun, karena hanya Engkaulah Maha Pengampun.

Ya, dah kau masuk main jumpa pula bersama dengan Bawang. Untuk sesini kita mari tengok satu lagi berita deh daripada pihak elektrik negara Thai dek kakak ataupun daripada Kofopo dek kakak berkenihat daripada pihak elektrik negara Thai dek kakak telah bekerja merupakan orang panggil tiye utama lah di bahagian keamanan dari tenaga api dari negara Thai dek kakak deh walaupun keadaan learning orang panggil wikrit pelanggan log dek kakak deh disebabkan dok berlaku perang di antara negara Thai, di antara negara Iran, Israel dan juga Saharat dia kok jadinya sempon ketop bukan saja dari negara Thai tapi sempon ketop di seluruh dunia dek kakak deh. Patu selain itu juga dek kakak daripada pihak Kofopo ni dek kakak orang panggil cak bot rian sak ning ni dek kakak sedang setor chat katonyo negara Thai ni campen kena reng tamoh satsuan palit faifa cak pelanggan saat dek kakak dan juga lot kan pung pa chue pleung nam khao dek kakak dan juga ke kacai leng leng chue pleung wi hai som dun dek kakak dan tok wi samat dale dek kan khen khan khong prathet nei raya yao dek kakak dan ni merupakan salah satu khong kan phaen samkhan yaitu nyo tok khong kan solar cell loi nam dale khuen ataupun di empangan utama dek kakak banyak tempat hok daripada Kofopo telah buat ruam kamlang pelit dia kot lebih daripada 1,600 megawatt di kakak deh. Kuapku dengan akan pertena krong kai faifa wijadi tan semai yud yun di kakak deh untuk nak rongrap pelanggan bun wien lebih banyak lagi dan juga yang paling penting dengan berterusan di kakak ataupun yang to neng di kakak deh. Selain itu juga di kakak yang mi พัฒนาระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าได้ปันด้วยพลังงานหมุนเวียนเนี่ยตาปง EFC ติดกากเด้วิเมนยามมากขึ้นดันก็เกียเตรียมสัตว์โปรเจกต์ใหญ่ตัวนี้โปรเจกต์ไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสูบกลับติดกากเด้อุตโนวีลบิเสถียรภาพลากีระบบไฟฟ้าเด็กกากได้รถไปเที่ยวเก็บปรับปรุงขยายระบบส่งไฟฟ้าอุตโนรองรับการเติบโตหอดอุตสาหกรรมอีโคโนมีดิจิทัลดาเลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเด็กกากได้ซึ่งบุตรโปรแกฐานปันนี้เป็นติ่งละดาเลกิตาตัวโมดาเนาะลงทุนดังก็อุตโนเติบโตทางเศรษฐกิจดาเลนกาโกเด็กกากได้selain itu juga dengan kau untuk akan kap kelian ngan hok daripada pihak elektrik negara Thai ni ataupun daripada Kofopo ni dengan kau tak kira lah di bahagian tenaga bersih pelanggan saat ataupun kerongkai faifa dengan kau semua tu setahun titang kan dari nak bangun sistem tenaga dari negara Thai ataupun pertana rebuk pelanggan kong prathet untuk nak rong rap ความต้องการดาเลกิตโนกุโนพลังงานlebih banyak lagi dari setiap aspek dan setiap bidang lah

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Salawat Hanyala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita dari Kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhani.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Habis itu apa jangan pilih bini kan?
1: Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada dakak di luar sana. Pada petang ini dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang Tok Rongi Pedoman Hidup. Lepas tu Tok Rongi ni jangan lupa lah. Kita akan jumpa setiap hari lagu ni daripada J pukul 4 petang. Lebih kurang dakak sampai ke J pukul 5 petang. Satu J di Kilometer FM 95 MHz. Sawatah Jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu hari ni apa khabar dakak di sana, semoga semua tu berbahagia belako, mikam suk belako dakak. Semoga semua tu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga jangan lupa minta bagi semua tu syukur selalu. Syukur dengan apa yang kita ada, syukur dengan apa kita boleh makan hari ni, syukur dengan nikmat tu yang kita beri kepada kita tu. Sebabnya kalau kita bersyukur, kita tak ada banding tiap-tiap dengan orang lain, hidup kita pun akan bahagia. InsyaAllah kita akan bahagia selamat dunia dan juga akhirat, insyaAllah dakak. Lepas tu pada petang lagu ni seperti biasalah masuk mari jumpa dengan bawang, kita akan kecek kira berkenaan konfikan ataupun berkenaan orang cacat dakak. Petang-petang lagu ni kita mari jumpa lah seperti biasa dakak. Lepas tu sebelum kita nak kongsi beberapa berita pada petang tu, kita rehat dengan lagu dululah. Kita dengar lagu dulu, lepas tu jumpa pula lepas ni untuk sesi yang kedua bersama dengan Puan Tok Rongi Pedoman Hidup.

Dan alhamdulillah masuk mai jumpa pula bersama dengan Bawang pada petani terorangi pedoman hidup. Pada tu orang ini jangan lupalah kita ke jumpa setiap hari lagu ni dah kak daripada je pukul 4 petang. Siapa kau je pukul 5 petang. Satu je dah kak di Gelame FM 55 MHz Sawata Jala. Merupakan ruang ini bahasa Melayu tempat teh 24 je dah kak. Lepas tu untuk pandang petani apa nak masuk kursi bersama dengan kita dah kak berkena cara untuk kita nak we ru tau tansu kepada orang tua dan juga kepada konfika dan kau sebabnya lo ni kita tak boleh nak menafikilah kita tak boleh nak partisip dan kau berkena social media lo ni kita semua main belako main Facebook main tu main TikTok main Instagram tengok YouTube dek kau. Lepas tu lagu mana cara untuk tengok main social media ni dah aku biru tau tansu tak sewi mudah mudah kena tipu dek kakak sebabnya learning banyak call center mi cacip tak kok tu kok ni tak kok ni kok tu dek kakak jenis banyak kalau jenis kita kena yut pak kalau ni untuk kita tak sewi mudah tertipu dan juga kita boleh main social media kita tu dengan bahagia dan juga dengan sang-sang dek kakak. Lebih baik kepada orang tua dan juga kepada konfikan. Kita kena bingat sikit lah. Sebabnya mi cacip ni ya panah dah kok. Jadinya kita kena panah. Lebih panah daripada mi cacip dah kok. Di mana pak kata dah kok pak cara lah kepada orang tua, kepada konfikan. Rutan su dah kok kita kena yut. Kena berhenti, kita kena kit, kita kena mikir, kita kena tam, kena tanya juga tang kam tam, dan yang punya terakhir pak yang terakhir tu tam, kita kena buat lagu mana tu kita mai tengok bersama dakak. Ku tahu ya pertama dakak bila kita main social media ni kita kena yut yut lagu mana kita jangan mudah cayo kita jangan mudah cayo jangan kalau tengok bagi dia mondok kesenang apa tu kita jangan beli lalu dah ataupun kita kena ruang kena jaga takut kena tipu kita jangan mudah percaya kalau tengok berita lagu apa tu kita kena tengok angin juga mari daripada nuingan mana daripada mana dah kok ataupun kita jangan ya duansa jangan apa panggil jangan kita beli lalu dah kita kena tengok juga review dia lagu mana ataupun kalau tengok dalam page Facebook kok kalau kita nak wina cerita dah kok kita kena tengok kuantitam dalam page berapa orang tadi ya dah kok dah jenyo kita kena tengok review juga baru kita boleh tak cincang itu nak beli barang sesuatu hak ni yang pertama kita kena yut kita jangan buat perkara ni dah kok dah. Yang kedua dakak kita kena kit kita kena mikir kita kena week crop kodi kosi ya dan kita kena teng pun perayot contohnya apa macam kita nak post sesuatu di akak nak buat ikutlah kita nak post ke perkara tu kita kena week crop dulu kata yo molek ko tak molek patut ya ke pun song pun ketop naik agna kot lagu mana ataupun ya ke pun song pun ketop kita tu lagu mana kita kena kit week crop kata molek ko tak molek kalau molek kita boleh buat kalau tak wasa tak molek wasa tak molek weh hak ni kita jangan buat dah kot nah sebabnya social media ni bukan kita saja tengok orang lain seluruh dunia boleh tengok apa kita buat dalam social media dah kalau itu kita kena ingat lah pakat kita jaga dengan aku. Yang ketiga dia kata tam kita kena tanya dah kau kita kena lagu mana kita kena cari komun pem term jangan kita duk cayo kata link dia supaya kita tengok returning hot returning dekat lagu ni jangan kita mudah cari kita kena tengok serai blog daripada chong eun page eun kece ha bito samo yo putung nei neo mano dah kau. Titang nah itu kita kena tengok hak lain juga yang kita duk mudah percaya hak keleng dia saja
Kita akan tengok แหล่งที่2แหล่งที่3 dia พูดถึงเรื่องนี้kot titang gi kot mano jadi kita mudah jangi mudah percaya patu kita kena cari ข้อมูล เพิ่มเติม pula dah kat deh patu yang terakhir tam kita kena ปฏิบัติตาม3ข้อ hok bewa saat ni dan bro saat ni dan ko dengan jayin-jin dengan soba ค่อยตัดสินใจจังงี้มุดดอกคิดจะบวกกับปุตุเซ่คาลูนับปอกเรบลีนับปอกมอลเล่บลีซาลูดอกจังงี้แต่พอนับปอกบิโตโซ่บัจจุสกัลิชัยระดอกนี่จังงี้คิดจะเข้าแต่งเกาะไต่ตรองวิเคราะห์มอลเล่ปัตติคิดจะเข้าใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเปล่าบัคิดจะกุนอสื่อโซเชียลมีเดียดักก็ดังงี้บ่ายดังเกาะคิดจะเกอรู้ทันสื่อดักก็อันนี้มันเป็นเกี่ยวกับกากโก้เราคิดจะเข้าบิงก์kita kena jaga dalam kita mengisi social media lebih lagi kepada orang tua dan juga kepada orang cacat kita kena pakat bingat pakat kita jaga bersama dekat. Lepas tu kita lihat dulu seketika untuk sesi yang kedua ni kita mai jumpa dulu lepas ni untuk sesi yang terakhir dalam orangnya pedoman hidup.

Dan Kak Langga masuk meja pop lock bersama dengan Borang untuk sesi yang terakhir kita pada petening untuk orangnya pedoman hidup. Dan Kak patu pada petening dan Kak jangan lupa lah bagi siapa hendak dengar Borang tak kereta dan itu buat kereta jangan dirah sangat lah. Kita kena berhati-hati, kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belako dan juga yang paling penting kita kena tunggu kod cara con dek kakak. Kita semua tu buat perjalanan ni kita dengan selamat belako. Minta pergi selamat, klik pun minta pergi selamat juga insyaAllah dah kot deh. Lepas tu tengok masa pada tadi pun masa pun tak ada-ada. Bawang cakap terima kasih belako lah hak mana masuk mari bersama dengan Bawang, hak mana dengar daripada awal dan canggih sampai ke hujung rancangan kita pada planning untuk orang yang pedoman hidup. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita mari jumpa pula untuk sesi ni untuk orang yang pedoman hidup ni pada esok hari jam sama pukul 4 sampai ke jam pukul 5 satu jam dah kot di Gelombang FM 95 MHz Suavata Jala. Lepas tu untuk orang ini kalau bawa dah silap dan salah terkasar lagu mana harap maaf belaka. Lepas tu bawang kiri dengan lafaz yang mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وأحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله. Nah, itu ni ada lagi nya itu mata belakang lagi dah. Nak pergi wajib. Nak anak pak tujuh belah. Tengok anak boleh. Lah, itu dia hak. Lepas tu nampak anak boleh, duduk lagi tiga hari. Lepas tu tujuh hari, kita nak lebih ke wajib. Jadi dia hak, siapa dia hak? Apa? Apa yang hari ni? Dua, sembilan, sepuluh. Ada lapan belah hari. Nak raya lapan belah hari. Nak pergi wajib dah lima belah hari. Nah, kerana kita pergi tujuh Zulhijjah. Nah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bila masuk bulan haji ni, bila masuk bulan haji, orang ni dah sepuluh laqad al-sultana man al-hajju ashhur ma'lumat. Haji itu boleh-boleh maklum, boleh-boleh maklum itu boleh boleh Syawal, boleh Zulqa'dah, boleh Zulhijjah. Haji ini ada 70 hari semua. Kau boleh niat haji. Itu boleh Syawal 30 hari, boleh Zulqa'dah 30 hari. Lepas tu dah ada tempoh 10 hari daripada boleh Zulhijjah tu, nah boleh kita niat haji. Nah, jadi kalau belum Syawal kita nak niat haji tak boleh ya? Sebab tu dia panggil miqat. Miqat ni ada dua. Pertamanya miqat zamani. Miqat zamani tu miqat masa, masa yang boleh niat haji dan umrah. Miqat maka ni tempat kita nak niat umrah dan niat haji. Miqat maka ni supaya kita niat di Zulhulaifah. Dah itu di Abyar Ali di Madinah. Tan'im. Orang miqat maka ni tempat niat belaka tu. Orang duduk dalam kah nak buat umrah, nak tubik di niat situ, walaupun orang dalam kah sekalipun. Dah abang ini kot makan ni waktu di Hudaybiyah. Mikot makan ni orang duduk lepkoh di no Jarana. Mikot makan ni Qarnul Manazil, Jalan Lam Ju'fah. Ya tu banyak lagi. Okay? Kalau orang mari luar ada awf, sebab tu kita mari luar, mari kapal luar no? Eh, ada kalau baik sebuah suria Arab Juhfah bagi, ada Jalan Lam, ada Qarnul Manazil. Orang tak apa kita tahu lah, mula-mula anak apa lagi, kalau apa turun judah dah ni kurang betul apa, ya kita nak tahu ni wajib. Nah, kita nak apa nak turun judah ni, nah kita tak boleh nak niat di tesnya apa, di judah tu tak boleh. Sebab mikot sebelum ada tu. Nah, kita nak wayaknya iaitu bila kita
1: apa kena wayak kali lagi kan? Pasal apa? Panjang dah. Banyak kali lagi lah. Pasal apa? Nak panjang
0: bila dah kita niat lah. Tak ada pohon ni kurang ruh tu ilmu kan? Tu kurang ruh kita nak mari sikit lagi kan? Kena kita tahu nama Rosyah tak ada niat atau apa. Kalau mau turun judah. Kalau mau turun tak sepuluh. Waktu wujudah naik kapal Bahrain misal, naik kapal Qatar, naik kapal Saudi itu wujudah. Waktu itu ada 25 minit ya wayak tahap apa, tapi kita tak ngerti ya wayak Sarah atau Inggris. Nah, mikot will be saya kira. Nah, apa ada lagi 15 minit nah, atau 25 minit ya dah ya back to 25 minit akan siapa di mikot atau do ada 5 minit ya ya lah ada 5 minit yang siapa mikot patu kita nak niat mana ya ya ada 25 minit tu boleh niat dah. Niat dan halal tak ada boleh niat sebelum tu tapi as-sunnah sunnah hak itu kalau Nabi wayak situ tepat situ lah kita niat benar tak apa pada orang niat naro gitu kan bagi haji aktif hujak aktif kan niat naro dulu nah tapi kalau kira sungguh ya tak niat ini kot dia lah. Nah, sebab tu kita niat kita hapa tu hapa 25 minit atau 5 minit ya boleh ya. Apa ni mikot makan ni mikot zaman ni mikot zaman ini masa hok kita niat umroh sepanjang tahun waktu dia ni boleh buat umroh umur tak kira tekoh kita buat haji boleh nah boleh makan buat haji lah kita buat umroh apa boleh ini ya ada apa ayo ripo boleh buat umroh umur tak ada kata hari hok kita tak boleh buat umroh tak ada nah atau sepanjang haji haji dari tipuh 3 bulan ni sahaja dari 3 bulan apa 2 bulan 10 hari ni sahaja niat haji boleh syawal tak boleh kita nak masuk niat haji nah tak sah mula kerana haji ni ya tak sah boleh lain ya ada masa dia lepas ni itu mikot zaman ni Allah Subhanahu wa taala faman bahasa al-hajj ashru ma'lumat haji itu ialah benda-benda maklum atau pula haji ini ada tiga ini kuam buruk apa ya lah pertama orang panggil haji tamattu'an mutamatte' lagu mana mutamatte' tamattu' seperti kita ni lagu mana kita mari niat buat umrah waktu kita mari tahallul dah kita mari buat umrah sudah siap kita tahallul sudah siap kita pecah kacuk biasa tunggu mati wakji bapaknya haji tamattu nah yang luarnya bapaknya haji kiran kiran ni iaitu haji hak buat sekali niat haji dan umrah sekali kita masuk orang Madinah niat haji umrah dah tak pecah dah. Ini tawak kudung. Bukan tawak kudung. Tawak kudung itu kudung. Tawak kudung. Kodimah. Maksudnya datang. Tawak. Bila kita mari sini, kena tawak dulu. Tawak kudung sunat. Tawak wida, wujib. Tawak kudung itu sunat. Supaya mereka mari play. Bin play, bang. Bin play. Kalau mari tak apa belah. Mari tak apa belah ni. Atau tak apa belah. Kalau tiga misal ya tak cak lah nah dia boleh niat dua pertama banyak haji kiram nah dia niat haji kiram buat khalih haji dengan umrah lalu tak ada kena datang masuk ku pada khalih niat saja ya jadi masuk dalam tu lalu nah cuma kena bayar dam haji kiram dengan haji tamatok kena bayar dam supaya kita kena bayar deh bayar deh ni kena semalih kira nak soleh haji tak waktu nak soleh bagi kita nak soleh tapi soleh ni duduk letak kita dah duduk letak bosak letak hak tak sah dah duduk dalam ruang mereka kek kita dah atau semua orang kita ni dah kena suruh kalabo suruh kalabo urus ke dam kita bapak ni cakkan dam dah minta bapak kita kena suruh melaka dah kena cakkan dam kenapa apa kerana orang panggil supaya dengan barih wajib tak kita ke nah supaya dengan gerbah apa ni supaya dengan apa barih wajib tak kita ni buat zakat apa-apa ke dia tak berpindah Tapi pada sok ge, mereka dengar oke. Pada zakat ge, kita nak gi zakat dari mau kalah tak wajib zakat bini enggak apa, karena bini wajib lah suami. Tapi zakat eh orang lain apa orang mau kita terus beli wi dia ada ayat apa tak leh. Karena wajib ya tadi ya, ya kena keluar zakat tu lah. Jadi ia sana itu kena wi anak, kena mau anak atau oke pada kita. Dan wajib di atas kita. Tapi dia ada rakyat dia kalau kita kena suruh. Dah kena ayat apa, semua lah dia kata kena suruh. Tolong tahsil atau tolong menghasilkan. Tolong uruskan hadam kita. Nah, hari ini tak okey. Okey, no okey, kau semula. Pada ada pihak semula, kau apa? Semua kita ni tak ada pergi semula pada ni. Hari ini kita, pohon ini gitu. Ada nah boisat ada orang sapatan apa semua tak ada demo mari nah ah kata babot with dia ah itu jadi kita pun bayar duit dia suruh dia buat apa panggil urus terlucakan dan kerbe kerbe hotel juga tak ada juga hotel bank eh kena kena suruh juga ni bukan okey kalau okey sana itu kena bagaimana lagi. Nah, kita nak diwakil dia tak berang alih. Sebab tu, nah, orang itu wakil ni, wakil berang alih. Wakil sam tak alih. Nah, sebab tu, kita kena urus, kena wui, cakang, gerbang. Kita tolong uruskan gerbang. Lagi tu. Nah, jadi, dan haji ni, haji kan haji ifrad. Haji ifrad ni buat haji sahaja, kan? Tak kena bayar dam. Oleh bin pelai mari ke mari siapa apa tawah kudung atau tak segi berapa banyak ke fok kita tak pergi kadang apa yang kusak oleh banyak oleh mula banyak ni masuk satu sudut hijau macam tu kan apa mari ni India kita Bangla Indo Malay fok kita kat hari oleh kita ada banyak nangis dah Afrika ada banyak nangis eh ada banyak lagi Afrika. Saya luar itu nasi. Banyak. Jadi, kalau kita ni, bila pagi itu, tak se kita waf kudum. Kalau takut sesat, ada-ada, tu mau pergi juga, nanti pergi buat haji lalu. Pak haji ni, supaya kita wayat dulu. Kalau kita buat haji saat ni tu, mari bin pelai, molek belakang, semua ni yang molek belakang. Tapi nak yata, mari saat ni tu, tak tahu. Jadi aku panggil hati yang main pro dah fizikal atau masa kaya pub kita pun nah kita pun tak tak ada perlawan no. Kerana hati pun tak tak tak, tak perlawan ha, ni fok ni nak pada dah mari masuk pada Allah masuk pot masuk masuk ni tu hai pot pun bih tak dosa sangat cuci bih tak luar cokok dah pukul jumlah apa kali bih tak nah oh jadi jadi orang panggil cuci lah dah. Jadi prom, cai prom, kai prom nak masuk buat haji ni apa kerana? Dumeh dumeh? Bocok lah? Ya dah ubat. Jadi apa ni kita nasihat sepupu kita ni mana ni? Dah masuk pakam lah dah sepupu tahap mari pak ni bin pai. Bukan kata duk kata tapi kau benar sungguh kita nak ayat kata mari pak doa mari tu apa apa lah kau ni mana ni betul ni tak tahu pun buat tu siapa kamu niat pula kau tanya apa niat atas apa ni kau kita niat berdoa kau itu siapa ha doa sebuah tak tahu kita pening dan kau tanya kita bukan kita bukan sejak kita pun kita tanya pak apa ni pasal niat ni pasal niat tu tak apa terus tak saya jadah ha? Tak apa mana eh pada hati dah ah dah umat ni Allah ok lepas tu pulak di Arafah tu yang tepat sejak dah al-haji Arafah tu haji Arafah lepas tu oh tak umat kan ah cari perang nah mari teluk di gong itu gui tak saya ngada Allah tak arti ni Allah tak tahu lah. Sebab tu kita pergi atas haji ni deh. Kita mari Allah tu molek lah. Okey nak mari haji kita nasihat mari Allah. Lepas dah tu lah ni kita ni mari 40 hari Ablah ribe, banyak faedah dia. Kenapa? Banyak faedah. Nah, pertamanya kita mari buat amal ibadat kerana ngaji wit hobat. Penuh netes semua. Pernah saya kata, nak kata tak ada bingi semaya, tak mesti saya sibuk kat saya, bukan apa. Tahu boleh hijau ke tulah. Tapi, makna tu kita buat banyak. Ada waktu, pasal sujud, status, standing. Ada satu, seumur hidup, 40 ribu. Tak kata bila. Eh, tu baca pulak air, duk kapal, zikir, apa boleh tu. Haa, tu lah lebih kurang. Lepas tu, suatu haji ni, pertamanya, Haji Ifrat, yang keduanya Haji Kiran, yang tiganya iaitu Haji Tamattu. Allah Subhanahu wa Taala firman kata al-hajj ashhur ma'lumat. Haji itu boleh-boleh maklum, boleh tahu belaka. Faman farada fihinna al-hajj, siapa hak buat haji? Lah. Hak buat haji kan itu? Haji kan tak ada ayat ke dah. Haji kan itu nak niat mana niat? Niat. Haji, kena tu baik kita nak ni pula dah. Tak dah. Haji ni kita niat di rumah. Kita nak tu baik rumah ke tempat kita ada. Ya tak kena tu baik kita nak ni tu. Tak boleh. Sebab kita duduk di rumah kita yang dua tempat kita nak begitu. Maka kita niat sikit lah. Niat apa tu? Niat ni dia nak tu baik. Dia nak tu baik duduk tangga lah ni. Sore-sore lah buat dia. Sore-sore pula dah. Allahumma inni uridul hajjah. Nah, fayassirhu li wa taqabbalhu minni nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala ya amamalu sore-sore tak lana tubuh hanya tak tubuh tubuh tubuh tubuh nak kata tubuh hanya eh ni hari apa? Hari tujuh, hari tujuh iaitu hari kita nak tubuh pergi di Mino. Nah, apa kita kadang-kadang tak ada hak lemah gini yang diminum pun ada, tapi tak ada, tak soh, tapi tak tu mana lagi ya. Hak lebih moleknya itu kita niat di tempat kita tupik itu. Eh, sebab tu kadang-kadang mari fok ada secuk setengah tu duduk pakai kain sarung untuk minum lagi hari kelapa tu. Dia tak ada niat lagi je, fok kita kejut pula dah. Tak, kita ni dah niat di rumah hotel kita nak tupik itu. Eh, niat situ hidup di Mino, duduk di Mino semula. Pak kita kena beli dia panggil sabung hok. Hok tak bau ya dah lah sabung ere. Karena sabung hok bau sedak ni. Eh tak leh. Nak cari sabung hok. Mulai tak sama ni mulu. Oh, boleh tak amin dah. Mama dah tadi, dia tanya kena cari sabun buat dah. 90 toko.
2: Gendau
0: tu. Tak ada orang cari pula dah. Tak
1: ada sabun lah.
0: Eh?
1: Tak
0: ada sabun mana dah jual. Tak ada apa. Tak ada saja itu. Mana tak ada mana mana kalau ni. Minum tu kita pergi hari 7 ke malam. Apa? 7 apa? 9, 10 11, 12, 13 7 hari semua lah. Tapi hari milih tu kita pergi di Arafah. Maknanya kita duduk, kita pergi 7 apa tu duduk minum dah. Nah, duduk minum kan itu duduk dalam ihram apa ni. Duduk dalam ihram. Lepas itu tu kita kita duduk di ihram. Hari kelapa itu senak kita semaya di Mina Zuhur, Asar, Ngurik Syar. Hari sembilan itu kita Arafah. Di Arafah itu Al-Hajj Arafah itu haji kena kita Arafah dah. Habis sebutnya haji itu kena kita Arafah. Maksudnya Arafah itu lah tempat hak haji. Sebab hak lain suka dengan umrah. Tapi hak itu tu kena kita haji. Lepas itu tubik di Arafah itu pergi Muzdalifah. Tidur Muzdalifah malam itu. Klik pagi, eh, itu pagi 10 pagi raya tu lah. Pagi raya tadi tu baik kisah pada minyak tu pergi melota. Melota jemroh, kubra, berkat dengan Mekah tu jerti. Lepas tu klik pagi cukur pun semua saling maning beli sabung tak apa, beli bakar lah. Lepas tu duduk pulak menengahkan itu 3 hari, 4 hari kita puri raya. Semua 7 hari lah. Haa, tu dah. Baiklah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita ni dah, kita ada kerungkan dah. Kita tak pia-pia lati rapi cop lah. Iaitu pia nak kherap sikoyah. Sikoyah ni, kalau kita ni, bila kita duduk di Mina ni dah. Bila kita duduk di Mina ni tu, sikoyah ni buik untuk kita kutip for kita. Taklah kira-kira yang diperikut lah ya, pakat nanti duduk rumah mana kita nak tak tu, nanti kutik duit semua. Lepas tu kita nanti beli air sunat bagi kepada orang wahji dia mahu lain-lain, mahu beli bagi kita, kita beli bagi dia mahu beli air tu bagi piala dan dia mahu klik merotak baik kalau panggil sikor ya. Faham kita beli apa leh tepung roti panggil rifadah leh rifadah kita beli. Tapi tepung ni beli cukup setah ya. Ibu yang nak lebih dah. Dah perlu ibu ke. Dah kalau beli tepung, beli tepung. Orang lalu kali guru lah kat ambil berhubung. Kat ambil belakang. Nah, nantilah apa-apa kita nak wikrut set eh. Makna tak si kaya apa kita buat ifadah. Kita buat. Lepas tu rukun haji, rukun apa semua syarat-syarat adab dia apa semua tu buat belakang. Nah, dalam iat ni, tenang iat ni pak ruang dulu lah. Ayat pahap ruang hak haji dulu lah. Dah ada haji ni terayaknya. Ada 7 hari. 7 hari ni, 1 hari 7 tu abang iya muzi ni. Hari hias, hari lape abang iya mutarwih. Hari 9 abang iya mu'arafatah, hari arafah. Hari 10 iya mu'qar. Dah apa? Hari mu'nahri, hari 9. Hari 11 iya mu'qar. Hari duduk di mino. Dah hari 12 dia menafar al-umran, hari nafar pertama. Kenapa nafar pertama? Tak ada hari ni kamu orang yang kita huti. Tak ada kalau kita tutup setiap kalau yang gila kau dah tak ketiba. Oh, nafar awal ni gini, haji ni boleh melota 2 hari saja. Mana 3 sekali dengan melota dengan jamaah. Hari 10, hari raya 10, hari raya, hari raya tu melota 7. Lepas tu sebelah 12 lah. Hari 12 tu boleh kita nak klik. Tak sedap tak sedap melatah hari 13. Boleh tubik. Eh, boleh tubik pada Mina tapi dengan syarat. Masapa di Mekah sebelum daripada masuk waktu maghrib. Kalau masuk maghrib ada apa Mekah lagi, wajib nak klik mabik di Mina semula. Abang ni nafak awal nafak. Tahan ni banyak tubik nafak awal. Kenapa? Karena dia mau hot bin flight rack. Flight mula-mula saat ni tu. Yang mau kenal, namun nak pelik cepat kerana takut tak ada nak sipir ketubuh yang ada lepas hari sehari ke empat belah ha? Lepas hari ayah empat hari sehari empat tu 15 Zulhijjah tu balik dah rumah ha? Mereka takut tak ada dan mau tubik nafar awal apa yang nafar awal
1: banyak rupuk kelum ni wali
0: wali wali banyak rupuk oh. Tubik nafar awal lah apa ni before kita tahu kena we boleh tahu tahu nafar awal dia mau tu lah namun ni mungkin mana? Kalau nak pakai kereta kok baik buat kita tak boleh kita saya. Yang pertama, yang kedua bagi nafas sani, nafas sani hari 14. Hari 4 atau hari 13 Zulhijjah. Nah, awak bagi nafas sani itu. Tapi dah tu. Pada tahap yang kita bagi ni, dah nak ayat dapat kita bagi pertama, tutup baik rumah. Kita pergi di Mina. Duduk bermalai di Mina. Nah, malai yang bismillah. Pagi bismillah, lapar.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ingat pergi mula dengan bini ni tu dah. Dia macam-macam haji ni. Dah macam-macam haji dia berlaku pulak-pulak. Tahun ni tu tak tahu lagi lah cerita nak gapa pula. Nak boleh wajak fok cik semula. Ya dah hok cik hok pek hok kau ni. Hok kau nak wajak cik semula pun tak tahu. Itu macam-macam dah lah kau. Jadi ni lah kita nak ayat tu. Nyatu haji ada bahaya oleh haji. Haji ni, haji umrah ni, orang buta, orang tulis buat lah kau. Sebab dia pergi setanti. Kita pergi setanti je. Tak ada baca anak perkara apa. Tak anak baca perkara apa. Tak anak perkara. Sebab apa dia duduk situ, duduk jadi lepas. Lepas kita kelihatan hari tiga lagi, kita kelihatan tawah lah. Tawah haji lagi, tawah ifadah. Namanya tawah ifadah. Tawah haji, tawah wajib. Boleh tak ke? Nama yang dulu ya. Tawah ifadah bangi, tawah haji bangi, tawah wajib bangi. Lepas tu, se'eh haji ni tak nak kecup ihram dah ni. Kecup biasa ni. Haji jubah dah ni ya. Tapi kalau nampak dia duduk jalan ke belakang baju bag ni, dia tak ada seng dah. Dia bawa orang gitu lagi. Dan lepas seng dia tak ada lah ni. Dia ada belakang bajunya itu seng jisa. Seng bawa kalau kat air. Cuma seng ni, kita tak ada wajak. Seng ni dia tak ada wajib, tak ada wudu. Ya, haji ni dah. Nabi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata isma'i kulla syai' illa annaki la tatubi لا تطفي بالبيت. اصنعه كما يصنع الحاج. Buat seorang haji lain buat, غير أنك لا تطفي بالبيت. Tapi tak ada tawassul ya. Sebab tu hak kaum muslimat kalau uzur lu kat semua tu tak ada apa ni. Niatnya supaya tu waktu ya. Cuma nak baca Quran tu tak boleh lah. Baca Quran tak boleh. Quran ni orang yang boleh baca kalau uzur tiga jenis saja. Pertamanya iaitu orang hak ngapa Quran, orang tino ngapa Quran takut lupa. Ada ulama kata baca boleh tapi niat zikir lah. Yang keduanya iaitu orang ngajar ada juga lah ulama kata boleh tapi mau kita tak boleh. Ada juga ulama kata boleh ngaji. Yang tiganya iaitu ayat Quran hati di zikir supaya tenang kereta. Subhanallah ri, dia mau kata dulu, dia mau zero. Subhanallah ri sakhar lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibu. Waktu tu ya Quran tapi boleh baca kerana jadi doa ketika nak naik kereta, nak naik bok. Orang ada tepat dia maka tak boleh. Lepas tu orang tina ni boleh ni haji boleh buat belakang semua ada nak sabuk pun nanti tawasa ya. Tawasa ni tu kita kena tu lah kena ada wuduk kau panggil. Tapi kalau dah tak berhenti juga dia betul-betul nak klik kapal apa waktu kau ni aku mana pula dah tampak dah huzur alam mazhab Hanafi kena ada wuduk tapi sunat ada wuduk bukan wajib tak. Ya dah pula tak kok ya tapi kena ngaji lah. kita tak royak anu lah waktu kan agak kan nawi ada wudu tu dalam mazhab Syafi'i kita, tapi dah habis kepek benar ni tu. Nah, lagi tawah nak kelak isak dah tak ada habis lagi awak kan. Nak tawah waktu. Ha, tawah ni tu dah Hanafi ya sunnah ada wudu tawah. Dia baik tu pula dia ada. Dah. Ha, dia boleh tahu baik kurang. Nah, mazhab Hanafi pula dah mazhab. Ini Ismail pun mazhab Hanafi, mazhab Hanafi pula dah. Ha.
2: Oh, apa nak?
1: Kalau
2: terosak,
1: kalau
2: ada
1: emaya,
2: boleh.
1: Ah, kalau terosak ni boleh.
2: Boleh tak ada emaya?
1: Tak ada emaya tak apa. Anak kamu? Kamu? Kroe kroe ni. Ya ada sebut ulama di tarikh kroe kroe ni ialah kalam Allah. Kata-kata Tuhan. Al-mu'jiz, oh jadi mu'jizah. Lah al-makul bitawatu al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pula ada sebutnya iaitu al-maktub bil tawatur al-maktub bil mushaf. Kalau tulis di mushaf, mushaf ni ada kulit dakhatain, ya panggil ada kulit kru'es kru'es tadi ada kru'es tu. Kalau ni ni tak panggil mushaf, kalau ni tak, kalau ni panggil app. Dah ulama jawab begitu. Dan tarikh dia Quran ni lah kata-kata tu ayah ditulis di mushaf. Ini ayat buka mushaf dah. Mushaf ayat. Maka pada ketika tu boleh klik apa semua ada pola muka tu boleh lakar. Ada ambil wuduk. Waktu kita ada baca lah tu. Sebab macam ni. Yang boleh ambil wuduk, yang ambil wuduk ni satunya Quran yang ada makna lebih daripada huruf Quran ni tu. Lima Quran lebih seru apa lah. Sebuah tafsir jalan ni, kita ngaji dah tafsir jalan ni lebih 3 ke 5. Lebih 3 ke 5 ya tafsir ya. Ulama tak boleh, silap aku tu lah. Eh, boleh pergi lah, lebih. Kita bawa. Eh, lepas tu, Ustaz, malam ni dah ni? Ustaz, bila nak beli kerai, nak pergi beli kerai, nak ada mau kerai. Eh, cek hijau, eh? Eh, dah banyak-banyak lagi. Mana lah? Oh, lagi lalu hari. Apa lagi sudah lagi lah? Apa? Dia beli dah apa? Ya setama ini mungkin hamil lah ya. Dia beli bagai semua lah. Itu ni mahal lah kok. Cukup pada dia itu dari kau ya. Boleh make mana tahu? Itu harus pergi ya. Huh? Ya, tadi kau ya, mau ya, ni mau ya, tu jadi budak yo, ni deh. Kedai yo, sudah ni mau ya, lagi ni mau ya, lalu tadi kau ya tadi yo, oh, asalnya tu itu buat macam mana? Nah, ah, jadi nah, ni lah kita nak ya, ada apa lah? Nak tanya lah, nak tanya. Kau tanya mana? Fas'alu ahlal dhikr. Nah, tu saya sebut fas'alu ahlal dhikr. Ahlal dhikr in kuntum la ta'lam wa ji'ta fa ta'lamu. Haji Flo ah. Haji Flo, Haji Kudung. Ah, dia buat ada tiap balik lah. Tuh, dia buat 20. Eh? Tuh. Dah. Dah sebab kita mari pun ni, kan? Kita ni haji dah. Ada. Ada? Ada sebulan ada, itu jumpa kali. Sebulan ya, sebulan. Jumpa yang habis lah, ya, teh. Jumpa yang habis, misa-misa awal. Atap pala. Atap pala, okey. Boleh? Boleh? Apa? Ya mau ke apa tetap? Oh, dia tetap ni?
2: Ya,
1: ya tetap. Tapi ini tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap.
2: Tetap.
1: Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Oh, dek pok nan miyok kayu dah di sana. Ha. Baiklah, mereka tu tak apa. Lepas, ada masalah apa ya? Kita dikucuk aja lah, ada minyak bahu tu, aku kenali tak apa. Kalau duduk di Kaabah tu tak apa. Banyak tu, pokok itu tak tahu. Bahkan orang yang tak tahu sehari, banyak orang tak tahu. Kalau orang datang, semuanya sunat tawaf, boleh mana sunat degah. Eh, dek. Orang tidak, boleh kohor sama dah. Kalau di tengah hari, kohor. Eh, kalau kita tahu tu, aku yang tahu. Banyak tak tahu. Ah, tentu tawak kudung orang lagi itu tiga rok orang lagi kek itu nak lagi tak leh, kalau kita lagi pas dia apa kalau kita lucu. Oh ya teh ya lagi kek. Ya ada supaya ngetok tok kahang gua kahang lagi ada itiwa nengat dok itiwa nengat tok sah pas dok itiwa aneh tok buat bukolek hane. Atau tempat lain itu supaya dengan Pak Hijau pengen rasa tu lomel. Nah. Nah, waktu hak tiga mulai cek lagi. Lagi. Hak merasa. Hak dua sikit kan. Nah. Jadi, benar-benar rakyat yang benar-benar. Oh, saya tak tahu. Supaya baca Tuhan yang senak kawahi pandai. Rakyat yang senak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Macam kuliah lah. Dengar. Jadi mana lah. Kalau tengah list, kohor. Tapi kita aja lah, halu kohor, mau talo. Eh, tujuh kokong kita pula ada tuan nunggu kok itu ni, buat semua tu kita laku. Tapi pak, eh, mana itu? Ada kata itu, banyak dalam kok kita ada halu, eh. Lepas tu kucuk masuk kucuk je lah. Surat masuk ke Kaabah semua dan niat bahu dah lekat. Tak kira dia pakar niat bahu dah. Tak ada bayar depo. Aduk Kaabah lah.
2: Macam mana bayar dek
1: tu? Bayar dek ni kalau kami nak mahal-mahal ni tengok. Ada 3,000, 4,000, 5 dah cerja lah. 4,000, 5,000 kalau Pak Remo 10 rek ke kak. Sebab tu tak masuk dah pekek eh. Tak masuk dah pekek eh. Sebab tu yang bayar dia kan 5,000. Tak masuk dah pekek lah. Suka. Ha, siapa? Apa? Lebih gue. Tengok. Siapa ya? Dia sebab tu juga tujuh gap tu. Dia mulai kambing ya. Ha, dah. Lepas tu haji ni ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi teman haji sepuh haji. Walam yafus, tidak wafas. Wafasnya kecek nyapung kecek pokok tu kan yang atau tidak ngisi bagi wafas belaka. Nah, orang beriman ni tu Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal mu'min bitta'an. Orang mukmin tu bukan orang ta'an, ta'an ni kata belaka kata tuduh kata. Walal bazi, bazi ni mulut huduh. Nyapu dan sebagainya. Walal fahish. Wah ini aku jahat kalau ke beriman. Eh. Sebab tu Nabi teman haji walam nyafus walam yusuf. Tidak melakukan dosa. Pasti. Dan tidak melakukan dosa. Ada dia akan kembali. Ya. Kayaumin waladatu umur. Sebab hari umur dia banyak. Nabi tu wal hajjul mabrur. Haji mabrur. Laisa lahu jazak. Tak ada balasa ila jannah mereka syurgah. Qalu ma jaza'uhu ma birruhu ya Rasulullah. Gapa birna ujah di mabrur. Nabi kala Nabi ya tatayibul kalam kecek molek. Kita kecek molek dengan orang. Wai ta'amu ta'am wai makan. Sebab tu kita nak ada rifadah. Si kaya. Nah, yang tiga itu iaitu ifsya'us salam haji misalnya. Nah, haji misalnya kecek molek wai makan. Nabi yang mudah dan haji mabrur dan sebab kita ni nak uya di kemah semua. Nah, apa tu? Faman fardafihin al-hajja sapohok buat haji juga pada arafasa, pada fusuk, pada jidan. Pada jidan ni tak boleh bawah. Eh, sebab tu kita ada bawah dia. Mereka kita puh, mereka puh, kita kelihan. Orang yang naik betul. Wah, ada arah dia. Paling tak kelihan. Kita ada baca dekat Pak Yo. Lima, dua, bosek. Lepas kita nak buat aguman. No. Deh. Ana nak ulang kat orang yang tubuh belakang. Pak kita ni sekolah habis tubuh tak apa. Ide lagu kau ya. Buat lagu tu. Allah Akbar, Allah Akbar. Lu tak berbayak lah ni. Pak Yo. Buat lagu Pak Yo. Tak sekian tak apa. Nah, ah, orang tak faham minum kau ini yang Allah mullah. Gapo hak kita membuat balik balik yang Allah mullah tu tahu lah ko. Kena ikhlas. Tahu kena ikhlas Allah Taala. Kita tahu nak kita tahu tahu kita tahu umrah apa kali ya Allah Taala. Wah apa kali tu kita ni kita bukan kita. Nah, maka nak bila mata tahu kita sakus nak umrah kita haji kita tu mengenai itu lalu kau muka tak biar nampak pun. Nah, jadi sebab tu kena ikhlas semuanya baca kruk tengok apa semuanya Allah Ta'ala yang ni kalau nak bila kita tengok nak bila nampak apa tak tu ikhlas nama itu ikhlas tu he deh baca kruk nah. Nah, insyaAllah nak ajar nak khotbah bila ni kita nak khotbah hari Esok boleh tak? Awal ini Esok. Malah sana. Ada ya, ada. Pokok lasa kita nak balik ke sini.
3: Hari sana tu baik nasihat
1: dah. Ya, baik tu ke sana pagi. Ya nak ke subuh. Sahur tu, sahur pula. Apa nama ni subuh, nak subuh tu tak ke bilik. Tuan Tuan rasa apa lagi yang awak gitu
3: tidak
1: apa pun jadi
3: lah. Nak hari
1: satu ke nak hari ahad? Nak kotak apa? Eh? Hah? Hari ahad, ahad malah senang. Dah ada amal. Kita kalau sunnah, patut kita tahu jadi kota kota itu. Kalau sunnah, patut kota kota itu. Pajuh mana ni? Kena lebih laku lah, insyaAllah. Kaceh, dah, kaceh lah. Kita berkat apa yang abah hari. Kalau tiada banyak juh hari, klik di tak kisah dulu, pergi sejik. Baca lah. Lu tengah pergi. Tak hari aku pas aku pergi lalu dah. Nah, ni kita ni, kita pergi, kita ada, ada acaranya. Kita pergi pasar tu, kita klik kat ngorek nung. Aku pasal kecing tu, aku klik naik maya. Lepas tu pergi pula, habis betul lah. Ya, kalau ni kalau kita rajin untuk 3J apa? 3J boleh Pak Ju. Nah, kaca lagi apa, insyaAllah. Lepas tu, lebih lagi terik-terik lagi kita nak kota di Arafah. Nah, kota di Arafah sekali lagi. Berkat insyaAllah. Nah, kalau kita boleh buat ni, saya tak ada banyak kita boleh buat. Kita rasa kerang, ni ciwi aku besok. Coba akan ni pecu, ni jiwa pecu. So, dia kot dah. Ada ciwi kita dah. Dia banyak tu, saya kena kesak pada baca ya Allah. Aku biasa baca kru explode juga lagi. Tak ada hak main, hak Allah. Ada hak nisa dah. Kalau Tuhan nak nyanyi, nyanyi lah. Saya minta Tuhan, nyanyi lah Tuhan. Ya Allah, nyanyi lah ke aku. Aku hak ngomong antara bunga. Dan aku pula, hak bagi aku molek ni, aku buat molek ni, ada ni. Kau duduk Mekah gitu, kau gitu. Dan kau tak percaya, ya saya sayang lagi. Dan ni saya aku sebelum dulu sekali tu. Fok ni bakal duduk dah laku gitu tu. Dan duduk baca gitu tu ni. Hak biasa buat, kerana nasib, ya Allah. Kalau nyanyi kita tu, apa kita, insyaAllah. Kita biasa macam, kau mahu buat haji. Sekali. Nah, kita puncai lagi kita nak. Kita boleh buat apa ni? Nah, kita puncai tu. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kulit rumah, tak ada. Setahap tu, setahap ni. Pemada betah. Kenyek tu, kenyek tu. Kenyek tu, kenyek tu. Kadang-kadang pula, nak pergi situ. Nak pergi makan situ, nak pergi makan sini. Nah, duduk kerja, jadi kru budak kau duduk menunduk besak soalan tu. Nah, ada mau terbuat kosong sana ada. Nah, sudah aku puluh ke belah ni. Nah, jaga elak dia lah. Mana awak ngam, mana awak esok nak ngajar kat pokok dah. Nah, tu mau awak projek tu apa tu. Lama. Nah, jadi kita boleh ada kata satu kali kuduk di Mekah ni, aku boleh buat patah orang ni sujud. Nah, insyaAllah. InsyaAllah minta ni, minta usah hati, kaca ni boleh kota yang malas tenang ni. InsyaAllah lah. Kita ni mujur lah, Mahbih. Kita ni habis cakap orang ni. Sebab orang ni, hak kita ni hujat hubur Quran, hujat lah Quran. Memang boleh baca, habis kali kita tak perlu orang ringan ni, tak apa, masuk tiga kali, hak di Arafah, tak apa dah. Jadi pasal mujurnah lah, tak boleh cakap orang lain, tak ada apa, saya keluar lah. Saya keluar lah. Gagal ni, sepala pun habis kru'e. Sepala habis kru'e, bukan pada sepala kru'e semua dah, sepala habis kru'e. Dan apa lah, tu lah habillah. Atau tu? Tu. Sebab tu saya sebut, kalau mata faham minum khairi, bagi kita buat apa, daripada bagi, ya'lamu Allah tuhid hu ikhlas sudah pada nisa nak minta kita untuk kita nak baca doa banyak minta kita we boleh buat haji dengan sempurna tuhid mudahkan hari ni tuhid permudahkan anak tahan lalu ni nak ya tahan lalu ni tulpik di Musarifah ni bukan Musarifah bakri Allah kakak lalu ilah sekali tempat teduh dia tak ada tempat teduh. Apa ai? Nanya apa tu orang lo? Apa kata aku bawah tahu ni? Abah dah ham hukjek, hukjek tu, oh sedak itu, ada mulai klik, aku bawah aku mari bodo. Hak itu tahu tu klik pasu belas subuh. Oh sedak itu, kupak sudah dah, kau kata tahu kupak bodi lagi ni. Lagi ni, harus sedak tu, tak boleh itu tak boleh. Lepas nak doa banyak, minta tuhewi selamat tu aja. Patut tak uli kosong. Jika kita berdoa setiap kali kita berdoa tak ada kosong. Berdoa di Arafah, berdoa di Jamarat, tempat melota. Melota ti ada seru. Ya, berdoa. Patut hak tiga tak ada berdoa. Nah, jauh aku berdoa mula-mula tu dah lah yang mula tu. Atau hari yang dua tiga ni tak ada. Aja berdoa ku berdoa bangi ada satu dua kita berdoa di belakang doa sepuluh mohon doa berapa tu? Nah, tu. Bahari Arafah tu kita doa banyak. Dah kan nak apa kan kita nak apa nak merayu mengadu ke tu heh tak tu lah.
4: Dia boleh pakai merayu
1: apa tu? Apa di Arafah? Di Arafah nengin ya bangi kita doa lagi mau. Lagi mau itu kiu ni ya. Sejuk ada tapi cuang lekter tu kat nak belak tu kita tu baik doa keluar karena apa kita nak royak tu heh tengok dah pakat-pakat duk jong laku di tengah ramai dah jadi nak betul heh nah kita orang ni gerbel lah maksa panah apa kita sobat apa kita kurang kita nak belak orang semua tahu tu lah kata saya tu hanalah kita bekal. Wa inna khairazal taqwa sabiyan. Sabiyan yang hamalai kali taqwa Allah dan dua haji. Takut tu eh. Dah, dan ini tu haji dah. Dua haji. Dah haji asmai, duk semai, duk apa tu. Kita duk buat amai badak, apa semua, duk bersujik, apa semua. Tu mana sabiyan kita, sabiyan. Dah. Zad. Kalau kita duk tiada, tu buat siapa tu nak masuk haji. Oh, yang dimulai semua. Wataku ni yang ada lebab tu, aku takut aku. Orang yang ada kami kira. So takut tu. Ni ngatik bila, kalau kita akan ngatik belakang. Nah, gue nak apa. 49 minit adalah. Dah. Banyak tu lah sahaja. Lepas ada berapa. Oh, sahabat ini bagi kau ada bro. Baik, kau. Satu. Kau ada mana? Bagi kau ada buah-buah ni mak ayah ni kena bawa eh, kena bawa pergi di Arafah, Mina semua. Bagi-bagi. Ada itu. Tak sih semua. Tadi hok baru ni pun taruh lah tu pun kau dah hok baca berapa ada. Kalau hari ni tu ni usah sikit pun ada juga. Bagi-bagi. Semua sudah betul dah. Sudah betul dah ini tujuh dah. Sudah betul dah ini ke? Ada mahu lihat hak orang hok ada boleh lagi. Ha. Ada tak ada ya? Dah tak hok. Kek ambil dah
3: oi ni
1: kek. Jalan oi. Ni ada mau bagi.
3: Ada
1: mau kira bagi. Ha. Me 2 tip, 2 tip lah
2: lah
1: kau mana. Bagi bagi hanu mix. Bagi-bagi-bagi, insyaAllah deh.
3: Arafah buat ni lah tu
1: deh. Arafah minum buat ni deh. Hotel Allah nung. Hotel bagi hotel dulu Madinah tu. Tahu hotel ni macam ni usah.

0: Ven mi hijo, deje. Me quita los pies.
1: Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang dalam Rongi Selatih. Amat damai dakak. Patut tak Rongi ni, jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni dari jam pukul 7.30 malam dakak sampai ke jam pukul 8 malam. Setengah jam saja di kilometer FM 95 MHz. So, waktu jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 jam dakak. Patut untuk malam ni, apa khabar dakak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancir ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga, jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawah atas kereta, bawa kereta jangan dengar sangat. Kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, bagi kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belaka dek kakak. Lepas tu untuk malam ni, sebelum buah nak kecek beberapa perkara dek kakak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selatih Aman Damai.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

dan kalau dia masuk meja poplok bersama dengan Buan untuk sesi yang kedua kita pada malam ini untuk orangi selatih aman damai dan aku. Patut tak ruangan ni, jangan lupa lah kita ke jumpa setiap malam lagu ni daripada je pukul 7.30 sampai ke je pukul 8 malam dan aku setengah je di Kelamin FM 95 MHz Sawat Tau Jalan di aku. Patut pada malam ni, boleh nak masuk kursi bersama dengan kita berkenaan 5 kargo kita kena tahu sebelum kita nak pergi hunga maraton di aku. Sebelum kita nak pergi hunga sungguh, 5 kargo kita kena tahu, 5 kargo kita kena buat. Kapan ngetik tu kita mari dengan bersama-sama di aku. Kamu di mana dengan siapa di yang pertama di aku sebelum kita nak pergi hunga maraton ataupun lagi maraton ni di aku, kita kena tiap merangka kita we prom di aku. Kita kena fuksom, kena berlatih yang penrebuk di aku. Untuk apa? Untuk wira rangkai tubuh kita tu mikan praptua hai prom. Sebabnya kalau hunga maraton ni bangku ni hunga jauh dah kok. 5 kilo, 10 kilo, 30 kilo jenyo. Kalau kita hunga ledak dan kita tak ada som ni, jadinya rangkai kita tu kejut. Lama kejut, lama seto orang ko dan kok siapa kenyonyo. Sebelum kita nak hunga maraton ni dah kok, kita kena som dulu. Kita kena berlatih wira rangkai kita tu proper, we prom untuk kita nak pergi lagi tepung hunga maraton dek kok. Yang kedua dah kok, kita kena tiam kelam nera kita. Hai prom lagu mano sebelum dan kok selepas kita nak hunga ni, kita kena yut sen yut sai yut kelam nera kita tu lah. Seperti kita main kila ke apa tu, kita kena yut sen yut sai dulu baru kita boleh main kila untuk kita nak diam kelam nera kita tu. We prom tak kira lah sebelum ataupun selepas kita nak hunga ataupun kita nak lari dah kok deh, kita kena ada macam tapi bang ti tu sebelum kita nak hunga maraton ni ada tiam ten aerobik dulu. Sebab apa? Sebab kita nak tiam kelam ni kita we prom nak lari ataupun nak hunga dah kok ni, cara yang kedua. Dan kok yang ketiga, kita nak kena park pon hai piang po. Sebelum kita nak hunga maraton long senam cing tu dah kok, kita kena rehat we cukup lah. Tidur lagu mano? Tidur we cukup sekuya-kuyanya 7 sampai ke 9 jam sehari. Semalam ni dah kok. Jadinya kita kena rehat we cukup dah kok deh. Sebelum kita nak hunga maraton tepung lagi maraton. Dan kok satu kawan lagi yang keempat dah kok, samkan juga berkenaan hal makan ni, kita kena makan wi betul dengan pencernaan lah. Wi cukup zat-zat dia dah kok. Di mana kalau kita nak hunga ataupun lagi ni dah kok, kita kena nindi karbohidrat suung. Dan kok minum air wi cukup. Hal ni keempat. Dan juga yang terakhir, kita kena sangkit rangkai tu yang kita. Kita kena kena orang panggil kapo, kita kena tengoklah badan kita, tubuh badan kita ni dah kok. Semasa kita hunga tu kita kena sangkit. Kata kita tu ada akan pit buketik ke dok. Kalau ada akan pit buketik tu kita metong tak usah hunga tau lah. Sebabnya bime bahaya, takut ada borak dan kok, ataupun takut ada aksip kok dan juga sebagainya lah itu. Kita man sangkit akan deh, takut ada masa sakit-sakit kaki ataupun sakit perut cocok kok ataupun ada akan hot pit poketik lagu mana tu, kita kena sangkit sama dah kok ni. Merupakan 5 cara untuk kita tiam tu sebelum kita nak pergi hunga ataupun lagi maraton dah kok itu. 5 cara ni kita boleh ambil pergi gunalah untuk kita tu hunga dengan selamat, batu sapa sincai dengan selamat dengan bahagia insyaAllah dah kok deh. Lepas tu tengok masa pun tak ada dah pada malam ni, masa belakang mana masuk mari tegur menegur, masuk mari bersama dengan bawang, temani bawang daripada awal dan sangit siapa kau penghujung sangit, terima kasih banyak. Lepas tu kalau bawang dah silap dan salah terkasar lagu mano, harap maaf belakang. Untuk lagi ni bawang kiri dengan lafa yumulio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarawak Sarjala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra, sedap dengar, sedap peruntun, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Klik mari jumpa pula saya Ustaz Sufian Datu dengan adik kakak, ibu bapa dalam ruangi hidup dalam iman, yang mana ruangi ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala, kerjasama dengan Tesin Radio Sawaka Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur sedar-sedar duk berehat. Dan maka kita mari ambil peluang ni lah untuk kita nak cari mardatillah dan nak cari reda Allah wa jannatih dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah adik kakak, ibu bapa dan sedang pendengar, sedang penonton yang dikasihi. Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masih melanjutkan umur kita lagi. Dan kita ni dah orang yang bernasib baik, ibu bapa dah. Dah orang yang bernasib baik, orang yang beruntung. Ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia kita dan umur kita boleh kita duduk jumpa dalam bulan Ramadan. Nah, bapa dah. Itu dia. Nah. Sesungguhnya puasa itu, ibu bapa, dia mempunyai banyak faedah dan kelebihan. Ha, ni dia. Puasa ni dia kalau kita tengok dah faedahnya banyak. Ha, banyak faedah dan banyak kelebihan. Di segi rohani maupun jismani, faedah di segi roh, di segi nyawa kita ataupun di segi jismani kita, di tubuh badan kita. Dan selaginya faedah dan juga ke masyarakat teh. Faedah pada masyarakat. Itu dia. Nah, oleh yang demikian, amat penting sekali kita mengambil kesempatan ini dengan memperbanyakkan amalan soleh, amal-amal ibadat, serta kita menekatkan lagi ibadat-ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke tahap yang lebih tinggi. Itu dia. Dan bila kita tahu kata bulan puasa ni, bulan Ramadan ni bulan sangat-sangat baik, bulan sangat-sangat beruntung, dia boleh beri faedah kepada rohani kita dan beri faedah kepada jismani kita, dan maka kita kena pakat-pakat mari tingkatkan. Ni dia apa dah. Kita pakat-pakat mari memperbanyakkan amalan-amalan soleh serta dan menekatkan lagi ibadat-ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke tahap yang lebih tinggi, agar kita akan mendapat ganjaran dan menyampai kelebihan bulan Ramadan yang mulia ini. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita menjalankan hidup dan dalam bulan ni, ibu bapa, dan dalam khususnya dalam bulan Ramadan ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik. Contoh yang terbaik yang kita mesti ikuti. Jadi nak ayat tu, kita duduk dalam bulan puasa ni, dan dalam cara hidup kita hari-hari ni, ibu bapa, kita kena ambil contoh dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah sebagai contoh dan untuk kita hidup dalam bulan puasa ni, ibu bapa. Di mana baginda memberi bimbingan dan panduan kepada kita dalam segala amalan demi kebaikan kita di bulan Ramadan. Jadi nak ayat kata, dan Rasulullah lah yang dah bimbing kita, yang dah contoh beri kepada kita di dalam bulan Ramadan ini. Itu dia. Balah mana hak Rasulullah contoh? Hak Rasulullah wi gambarkan kepada kita dalam bulan Ramadan ni ibu apa? Satunya, Rasulullah contoh kepada kita dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ni dia Nabi kita dah banyak baca Quran. Itu dia. Nabi kita banyak baca Quran dalam bulan puasa ni. Bulan lain pun baca juga. Bulan puasa ni, jadi kita kena beri banyak lagi lah. Dalam bulan puasa ni, kita kena memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kerana ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran itu sangat tinggi. Itu dia. Kerana bagi orang yang baca Quran ni, ibu bapa, Allah, sangat tinggi sekali lah. Itu dia. Sebagaimana disebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bermaksud. Kita tengok dah satu hadis hak Nabi riwayat, hak Nabi cerita. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkumpul mana-mana kaum atau kumpulan di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mentadarus Al-Quran. Di kalangan mereka, malaikat turunlah kepada mereka ketenangan dan dinaungi oleh rahmat-rahmatnya dan dilindungi mereka oleh malaikat, dan Allah menyebut mereka bersama orang-orang yang ada di sisinya. Ni dia. Hadis ni nyata kepada kita bahawasanya dah kita duduk dalam majlis agama ni, dan lebih-lebih lagi majlis kita baca Al-Quran, Kitabullah, ataupun mentadarus tadarus Al-Quran, Allah turun rahmat kepada kita. Jadi Allah menurunkan ketenangan kepada kita, dinaungi oleh rahmat, dan malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyebut mereka bersama-sama orang yang ada di sisinya. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ni adalah suatu ibadat yang lama dilalui oleh umat hak dulu-dulu. Jadi puasa ni ibu bapa, umat hak dulu-dulu tu saat ni telah lalu dah. Ia adalah sejenis amalan yang umum, di mana puasa adalah merupakan ajaran semua agama, baik yang samawi seperti Yahudi, Nasrani, ni dia, maupun yang dah yang tabi'i dah seperti henu dan buza. Perbezaannya terletak pada niatnya, dah sebab-sebabnya dan juga cara pelaksanaannya. Ada yang berpuasa dengan tidak makan daging. Nah, ada juga setengah-setengah agama tu dia puasa dia tak makan daging. Dah. Tak makan telur, ada juga. Dah tak makan ikan dan sebagainya. Ah, tu dia macam-macam lah. Dah agama hak puasa tu. Nah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan puasa ke atas kamu seperti yang telah difardukan ke atas orang-orang yang sebelum dari kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi nak ayat kata, ya puasa ni ibu bapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah fardu kepada umat yang dulu-dulu dah. Itu dia. Dah. Umat hak dulu-dulu pada kita ni dah Tuhan fardu dah. Itu yang fardu dah lah. Mudah-mudahan dah. Menimbulkan rasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Adik kakak, ibu bapa, dah sedia pendengar, dah sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tilik kepentingan puasa dari sudut kesihatan. Kita tengok lah. Kita tengok puasa ni di sudut kesihatan ni. Pada kebiasaannya, ramai di kalangan kita tidak mengamati tentang tata cara puasa yang boleh mendatangkan faedah kepada kesihatan. Kadang-kadang kita tu saat ni, dah, di kalangan puak kita ni, dah kita tak amati. Ya, tentang cara ataupun tata cara puasa yang boleh mendatangkan faedah kepada kesihatan. Kerana terlalu biasa dengan cara yang tertentu. Dan menjadi budaya masyarakat. Dah. Pada umumnya, apabila badan manusia mengurangkan makan minum, akan menyebabkan beberapa bahagian dalam tubuh badan akan dapat berhak. Ini apabila kita puasa, kita berhenti makan, kita berhenti minum, dalam tubuh badan kita ni ibu bapa, anggota-anggota dalam tubuh badan kita tu saat ni akan berhak. Kisah kita pun boleh berhak. Ini dia. Di antaranya faedah puasa juga. Di antaranya faedah, iaitu faedah. Dan faedah puasa juga dapat mengurangkan berat badan yang punca daripada makan banyak. Itu dia. Bila kita puasa ni buat apa? Badan kita hok berat. Ya, dia ingin sikit. Sebab apa? Sebab dulu tu belum pada kita puasa tu. Kita tu saat ni dah duk makan banyak. Kita tu saat ni duk makan banyak. Itu dia. Itu dia. Kita duk makan banyak. Sebab jadi tubuh kita terberat. Itu dia. Dan bertambah makan ni. Kau tambah makan dulu. Mengikut kajian kedoktoran, dengan puasa itu dapat mengubati berbagai-bagai penyakit yang akibat daripada makan ni. Mengikut kajian yang bomo lah. dah hak ke doktoral lah. Nah, puasa ni dia dapat boleh mengubatkan berbagai-bagai penyakit yang akibat dari dah makan ni. Seperti penyakit darah tinggi, kencing manis, dah sakit jantung. Nah, kerana di sepanjang hari kita tidak makan dan minum, menyebabkan tubuh badan kita akan menggunakan zat-zat yang ada di dalam badan kita yang tersimpan di dalam bentuk lemak. Dan peluang ini, mereka akan mengalami berat badan, penyakit jantung, kencing manis. Dan juga mereka yang ingin meninggal amalan merokok akan menjadi peluang untuk mengurangkan sepsa yang timbul dari penyakit yang telah kita nyatakan tadi. Anak ayah kata bila kita puasa tu ibu bapa, penyakit-penyakit lain pun dia kurang. Nah. Baik. Nah, adik kakak, ibu bapa, dan sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah yang terbaik contoh dalam berbuka puasa. Kita tengok. Dah. Nabi kita beri contoh dalam buka puasa. Di mana baginda berbuka puasa dengan buah tamar. Nabi kita buka puasa dengan buah tamar dulu. Kemudian diikuti dengan air. Lepas tu baru makan air. Makan buah tamar dulu. Lepas tu makan air. Tamar mengandungi karbohidrat yang tinggi, di samping mempunyai zat makan ni yang boleh menenangkan perasaannya. Jadi buah tamar ni dia ada dah dia ada karbohidrat dia tu tinggi. Tu dia ibu bapa dah. Jadi buah tamar ni dah comel lah. Tu dia boleh pedah. Nah, satunya dia ada karbohidrat. Itu dia. Pada kebiasaannya, perasaan manusia ingin makan terlalu banyak. Biasanya manusia ni, dah bila dia makan tu, dah dia nak makan banyak lah. Dia nak makan banyak, makan terlalu banyak. Malah waktu berbuka puasa kita sepatutnya merebut peluang untuk mengurangkan berat badan. Jadi kalau buka puasa tu dah kita kena ambil peluang lah, kata kita ni nak we badan kita tu sebenarnya dia gengi. Tetap saya makan banyak. Tu dia. Malah waktu berbuka puasa kita sepatutnya merebut peluang untuk mengurangkan berat badan dan cuba melatihkan diri dengan makan hanya sekadar cukup. Kita cuba. Cuba latih diri kita. Cuba we jadi biasakan diri kita. We makan we kadar we berapa cukup jadilah. Kita buat macam tu ibu bapa dah. Kita buat we dah we berapa cukup. Bukan dengan berlebihan sehingga mendatangkan kemudaratan kepada badan kita. Jangan kita duk makan dah lebih-lebih sangat. Sehingganya dah mendatangkan kemudaratan atas diri kita, atas badan kita. Dengan sebab kita makan tu sana buat apa? Dah jadi makan terlalu banyak dah. Dia akan menjadi mudarat juga. Dia akan jadi mudarat juga. Itu dia dah. Ini dia. Dan cuba melatihkan diri dengan make hanya sekadar cukup. Bukan dengan berlebih-lebih sehingga mendatangkan kemudaratan kepada badan. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal kita puasa ni sat ni pun apa dah kalau kita tengok lah faedah-faedah tu sat ni lah banyak sekali lah. Di antara faedah di segi rohaniah dan faedah di segi jismaniah. Kalau kita tengok dah di segi kedoktoran kok dah penyakit-penyakit kita tu sat ni bo kita puasa tu sat ni dia akan kurang. Dia akan kurang bapak deh. Oleh itu dah kita banyak-banyaklah dah banyak-banyak dah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah bagi peluang dah untuk dalam kita tu saat ni menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu puasa. Di segi ke masyarakat teh pula ibu bapa saat ni kita kata di segi rohani, jismani. Di segi ke masyarakat teh ni oh dia boleh banyak dah kita boleh berjemaah daripada kita buka puasa dengan cara berjemaah. Kemudian pula dah kita semaya berjemaah dah lebih-lebih lagi dah kita dapat semaya terawih. Itu dia dah. Amo nak seru lah. Nak seru kepada adik kakak ibu bapa kata kemoncok poso ni lah iaitu tarawih. Terawih lah. Terawih ni dah dibandingkan supaya dengan hati lah. Supaya dengan hati. Terawih ni dah banding supaya dengan hati. Hati poso. Itu dia sebab terawih ni kita dapat dalam bulan Ramadan saja. Selain daripada bulan Ramadan tu kita nak terawih tak boleh ibu apa. Kita nak terawih tak boleh. Oleh itu siapa dia tu saat ni tak ada tubik lagi lah kita kata. Tak ada tubik terawih lagi tu. Cepat-cepat lah. Kita pakai tubik mari terawih. Kerana kita ni bongok mula-mula ni tak banyak dah lah. Tak banyak dah lah. Itu dia. Bongok mula-mula ni tak banyak, tak berapa hari dah. 2-3 hari lagi dah habislah bongok pertama. Dia Tuhan jadikan dah poso ni ibu apa bulan Ramadan ni jadi 3 bongok. 3 bongok. 10 hari pertama awaluhu rahmatin. Awaluhu rahmatin. Awal ataupun ada bongok awal ni iaitu rahmah. Tuhan bagi rahmat dah kepada hamba-hambanya. Wa ausatuhu maghfiratin dan pada pertengahannya bongok yang kedua. Ni kita habis bongok pertama, kita nak lakah masuk bongok yang kedua pula iaitu dah maghfiratin. Dah Tuhan bagi maghfirah, bagi keampunan kepada kita. Itu dia awaluhu rahmatun wa akhiruhu wa ausatuhu maghfiratun. Tuhan bagi maghfirah dan keampunan. Kita kena banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Yang akhirnya bongok yang terakhir berapa dalam bulan Ramadan iaitu wa akhiruhu itqun raqabatin minan nar. Dan pada akhirnya Allah memerdekakan itu dia daripada api neraka. Itu dia dah. Jadi dan nak seru kepada adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton, as-saimin was-saimat sekalian. Dalam bulan Ramadan 30 hari ni kita jangan lepaslah sari hebuk widik jadi kosong. Itu dia. Kita isi dan kita penuh. Kita isi dan kita penuhkan amal ibadat kita, amal soleh kita. Isi wi banyak-banyak. Di dalam bulan Ramadan ni. Isi wi banyak-banyak. Kerana lepas pada ni buat apa? Jadi tak ada dah lah. Tak ada kita nak isi. Kerana peluang ni nak mari bukan mudah sangat. Ah, jadi payah juga nak peluai ke amasan ni. Dah, oleh itu apa yang kita tak buat lagi itu, saat ini kita buatlah. Dah, daripada amal baik kita, dah semaya terawih, dah qiyamul lail, dah baca Qur'an, dah baca Qur'an sedekah, dah buat buat baik. Nah, iftar as-saim, dah iftar kita beri makan dah kepada orang puasa. Itu dia, kita beri makan kepada orang puasa. Itu dia. Dah, walaupun tak banyak pun sikit-sikit tak apa dah. Sikit-sikit tak apa dah. Itu dia. Dan nak ayat kata kita ni nak masuk dalam saham kata orang yang beri makan kepada kepada orang puasa. Jadi nah, jadi tak rugi apa ibu apa. Ya Tuhan kata, Nabi kata tak kurang pahala dia. Nah, kita beri makan kepada orang puasa ni tak kurang pahala. Tak kurang, dia akan bertambah semua. Nah. Berharaplah dah kepada adik kakak, ibu bapa, sedang pernya, sedang penonton dah yang mana duk dengar dalam ruang ni kita pada malam ni ni. Nah, kita dah cari peluang, dah cari masa, rebut peluang, rebut masa ni banyak-banyak. Itu dia, dia panggil fastabiqul khairat, berlomba di atas jalan kebaikan. Nah, berlomba-lomba di atas jalan kebaikan. Ibu apa dah? Jadi sari demi sari, sari demi sari, kalaulah kita tu saat ni dia lepas peluang ni di sia-sia saja ibu bapa, maka rugilah kita. Maka rugilah kita. Nah, tu dia dah, kita nak cari dah support dengan bulan Ramadan ni payah nak temung dah ibu bapa ni. Dah payah nak temung. Nah, ada setengah-setengah tok-tok guru dia banding kata dah bulan Ramadan ni seolah kata Tuhan bui apa kita apa ni, orang tua kita beri tanah sekeping kepada kita. Tanah tak ada banyak, 4-5 nerai ya. Tapi tanah hak orang tua kita wis itu 4-5 nerai ni nah. Tanah yang subur, tanah yang comel, tanah yang molek. Tanah tu tu sebenarnya tanah baja. Ya, tanah baja. Dah ikut dah kita tanam ke apa dia tumbuh. Nah, dia tanam ke apa dia tumbuh. Maka Ramadan pun seperti itu juga lah. Dan satu bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada hamba dia, dah bulan yang berkah. Itu dia tanah subur lah. Ikut tanam. Dah tanam kaca tumbuh kaca, tanam timung tumbuh timung, ataupun kita tak tanam deria jadi deria. Nah, tanam mokte jadi mokte, tanam dah duku, dah lasak, dokong pun, ya boleh belakang. Ya, orang panggil tanah subur, ibu apa dah. Jadi nak ayat kata, dah boleh yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada hambanya, sangat-sangat baik. Sebab itu dia panggil, Ramadanul Mubarak. Bulan Ramadan yang sangat barakah. Itu dia. Dah. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi samping kita puasa dalam bulan Ramadan, nah kita kena taruh dah ingat dah rasa dah kasihanlah. Nah, kasihanlah dah kepada saudara-saudara kita. Jadi dia panggil bulan Ramadan ni boleh simpati. Dah boleh kita nak simpati kepada orang-orang yang kurang bernasib. Seperti dah orang miskin, orang fakir, orang miskin. Ni dia. Nah, mereka ini ibu bapa ia berhajat dah kepada pertolongi. Tadi sahabatlah lalu itu dah banyak dah daripada pokok-pokok kita pakat dah tolong. Dah tolong orang susah, dah orang derita. Nah, sebab itulah dah Allah Subhanahu Wa Taala dah perintah puasa kepada kita ni, ibu apa nak we pakat khabar. Ha, nak we pakat khabar, nak we pakat insaf, nak we pakat ingat kepada orang-orang lain katik. Nah, kita ni kita dah sedak sokmo. Nah, kalaulah kita tak rasa lapar. Kita tak cuba puasa katik, kita tak puasa, kita tak tahu. Rasa lapar ni setara mana. Nah, rasa penat setara mana ibu apa dah. Itu dia. Itu nak ayat kata. Dapat edah puasa di segi dan rohani, jismani dan masyarakat. Ini dia. Nah, puasa boleh menimbulkan rasa timai rasa. Nah, timai rasa di antara satu sama lain. Orang yang kaya boleh timai rasa pada orang yang susah. Dah orang yang pakai, orang yang miskin. Itu dia boleh tolong-tolong ke mari buat apa. Itu dia dah. Dah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Hendaklah kamu tolong-menolong dah di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong di atas kepasikan ataupun kederakan dan perseteruan. Ini jelas bapak dah. Kalau gitu dah bulan Ramadan adalah bulan yang kita nak bagi tolong-menolong dah kepada saudara-saudara kita. Itu dia, kita nak bagi tolong-menolong kepada saudara-saudara kita bapak dah. Itu dia. Dan di dalam bulan puasa juga dah digalakkan kepada orang yang puasa tu saat ni dah buat kebajikan, dah buat kebajikan daripada sedekah, dah tolong-menolong. Ni dia. Tu dia dah kita kena apa yang kita dapat dah Tuhan beri rezeki kepada kita, kita bagi pada orang lain katik. Boleh orang lain merasai dan nikmat-nikmat dia. Boleh orang lain merasai nikmat-nikmat dia. Nah, jadi jangan kita terus ni duduk sorang lah. Jangan kita duduk sorang dah. Peluang bagi kita terus ni kita sedekah dan lebih-lebih lagi sedekah dalam bulan puasa. Allahu akbar. Sedekah dalam bulan puasa ni ibu bapa dah. Jadi sangat-sangatlah banyak ganjarannya. Sangat-sangatlah banyak ganjarannya. Tu dia. Dah tu ganda ibu apa tak sabar saya. Tak sabar saya lah. Naknya nak we kita tu sani. Dah ikhlas, dah tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Dah kita sedekah ni ibu apa. Dah malaikat ia sentiasa berdoa. Dia berdoa kepada Allah. Itu dia. Dah. Bila kita sedekah, beri bantuan pada orang, dah tolong orang susah. Dah orang yang berkurang nasib. Dah. Bila kita beri, malaikat berdoa kata, Allahumma a'ti munfikan khalafah. Ya Allah, ya Tuhanku, dan akan bagikanlah kepada orang yang sedekah tu sekali tambah lagi rezeki dia. Jadi mereka berdoa nak minta witah tu tambah. Allahumma ati munfikan khalafah. Nah, kalau sebaliknya ibu apa dah kita tak sedekah, dah kita membazir apa tu? Kita membakhil, dah kita bakhil. Nah, kita kedekuk, kita tak kita kupik, dah kita tak bagi sedekah. Dan mereka pun dia berdoa juga lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdoa kata, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Itu dia. Mereka berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan itu saat ini tarik. Dan tarik apa rezeki-rezeki yang Tuhan bagi pada dia. Kenapa? Karena dia tidak mau sedekah. Nah, kerana dia tak mau sedekah, kerana dia tak mau infak. Itu dia dah. Dahulah itu, dah amat serulah. Nah, kepada sedia peringat, sedia penonton, as-sa'imin was-sa'imat yang duduk dengar pada malam ini sekalian dalam bulan puasa ni, dah kita jangan lepas peluang lah. Widuk kosong saja ibu bapa. Dah jangan lepas peluang. Dah kita dah sama-sama pakat mari dah buat dah amal ibadat, amal baik. Itu dia dah. Dah kita sama-sama lah tu. Dah kita pakat buat kebajikan, buat baik dah di dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat berkat ini bapak dah. Maka dah pada akhir ni mailah kita berdoa lah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita bersama. Bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita bersama dah. Itu dia. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbuduna wa taubatana tammah. Waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'azzibna ila yaumil qiyamati innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan wa ja'alna minal rasyidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau terimakanlah segala amal kebajikan kami. Engkau terimakanlah puasa kami, ya Allah. Engkau terimakanlah semaya kami, ya Allah. Engkau terimakanlah qiyam kami, ya Allah. Engkau terimakanlah doa kami, ya Allah. Engkau terimakanlah taubat kami, ya Allah. Engkau terimakanlah segala kebaikan yang kami lakukan di dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami sangat banyak berlaku dosa terhadap Engkau, ya Allah. Dosa yang kami tahu dan dosa yang kami tak tahu, ya Allah. Dosa kecil dan dosa besar, ya Allah. Engkau ampunkanlah, ya Allah, atas segala kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Sekiranya kalau Engkau tidak ampun, ya Allah, kami jatuh daripada golongan yang rugi, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selamatkanlah diri kami, ya Allah. Dua ibu bapa kami, ya Allah. Pendengar-pendengar kami, peminat kami semua, ya Allah, daripada azab kuburmu, ya Allah. Sesungguhnya azab kubur Engkau itu, ya Allah, azab yang paling tetap, ya Allah, azab yang paling pedih, ya Allah. Engkau jadikanlah kubur kami itu, ya Allah, satu kebun daripada kebun syurga, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau, ya Allah, Engkau hidayahkanlah kepada semua muslimin dan muslimat, ya Allah, pemuda dan pemudi kami, ya Allah, supaya mereka itu dapat taat dan dapat patuh kepada perintah-Mu, ya Allah. Jadilah mereka, ya Allah, golongi orang yang soleh dan solehah, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kurniaan dan kasih sayang Engkau saja, ya Allah, kami dapat hidup dan kami dapat selamat, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Kami dapat selamat dunia dan akhirat, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
2: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้านะครับถ้ารองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวชคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกเห็นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวชค่อนข้างสูง
1: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
2: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามานี่นะครับเจอว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเด็กมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
1: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก
3: อาหารที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับ รวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ
4: ฉันก็ปีนต้นกระท่อมรีบปีนขึ้นไปพอสุดกระไดมันวูบลงมาแบบหลับมาเลยมาฟื้นอีกทีก็ลงมาฟั่มอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้จะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้มันชาไปหมดทั้งตัวจนมีคนหอข้างเคียงเขาเห็นแล้วเขาก็แจ้งกู้ภัยเอาไปส่งโรงพยาบาลเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เข้าอุโมงค์แล้วกระดูกไม่เป็นอะไรนอกจากชาเฉยๆชาทั้งตัวเขาก็ส่งกลับบ้านทางเทศบาลก็ส่งทีมงานมาดูแลชื่อว่าคุณเจี๊ยบ
5: สภาพตอนนั้นคือแกยังกระดิกอะไรไม่ได้คือนอนอย่างเดียวแขนขาไม่มีแรงคุณลุงต้องรับการเอาใจใส่เยอะมากเพราะอย่างน้อยก็คือต้องกายภาพเนี่ยมือมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วเราก็เลยมาหมั่นกายภาพเขาทุกวันมาอาบน้ำให้ทุกวันคุณลุงกำลังใจดีมากและแกสู้มันถึงไปด้วยกันได้แล้วไปด้วยเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นคือผลประโยชน์ทั้งหมดอ่ะเป็นผลดีสำหรับคุณลุงเลยคนดูแลก็ภูมิใจที่ได้ดูตรงนี้และเห็นแกพัฒนาการดีขึ้น
6: ผมไม่สามารถที่จะช่วยพ่อได้ 100% โอกาสเป็นศูนย์ที่จะเดินได้และกำลังใจก็ไม่มีพอมองไปทางไหนไม่มีใครเลยถ้าไม่มีคนมาช่วยนี่ก็จมชื่อจมเยี่ยวครับแฟนเพื่อนก็เอาไม่อยู่แล้วก็พี่เจี๊ยบเขาก็ช่วยทำกายภาพก็เกือบจะเดินได้แล้วอ่ะไวมากคือเขาเป็นผู้ดูแลที่ใส่ใจคนไข้ดีช่วยแบ่งเบาได้เกือบ 100% นะครับ
7: เมืองท่าโขงเราเนี่ยเรามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ขนาดนั้นประมาณ200คนซึ่งเดิมเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1คนดูแล10คนแต่ในช่วงปีนี้โชคดีที่เรามีงบกระตุ้นเศรษฐกิจของสปสช.ซึ่งได้รับจากงบประมาณเนี่ยเราก็อบรมเพิ่มครบ70ชั่วโมงหมดแล้วจนตอนนี้เรามีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นรวมถึงแคร์กิฟเวอร์เพิ่มอีก23คนตอนนี้เรามี43คนจนปัจจุบันเนี่ยกระจายอยู่ 4-5 คนหรือ6คนก็แล้วแต่อยู่ที่ระยะใกล้ๆ
8: มีการเชิญชวนจากเทศบาลบางท่าโขงค่ะเขาได้ชวนกันมาว่าอยากจะทำไหมก็อยากจะทำอบรมอะไรหลายๆอย่างค่ะที่แบบว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทำมี CPR มีวัดความดันมีการช่วยเหลือออกกำลังกายกายภาพช่วยการแบบเปลี่ยนแพมเพิร์สอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ให้อาหารทางสายบางทีผู้ป่วยบางคนอ่ะเขาอยู่บ้านอ่ะเขาไม่มีคนคุยอย่างน้อยๆเราไปนั่งคุยให้กำลังใจเขามั่งเขาเครียดไปหมดพอเราได้คุยแล้วเขาสบายใจอีกวันหนึ่งเราไปอาทิตย์นี้เรากลับกลายเป็นเพื่อนกันละพี่ก็มีความภูมิใจว่าพี่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนใกล้ๆเราได้เป็นเหมือนผู้ช่วยพยาบาลเล็กๆที่เข้ามาช่วยดูแลคนในชุมชน
9: หลังจากที่ซีจีเข้ามาดูแลเนี่ยพอมามีคนอื่นเข้ามาดูแลเนี่ยแกเหมือนแกอารมณ์ดีครับแกจะยิ้มแกมีปฏิสัมพันธ์กว่าเดิมขึ้นมาอีกเยอะเลยครับพอมีทีมงานอย่างนี้เข้ามาช่วยแล้วก็ใจชื่นขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเออเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะที่จะดูแลแกครับ
7: สิ่งนี้ดีนะครับว่าเราใช้เงินงบประมาณไม่เยอะแต่ว่าสิ่งที่จะได้รับการตอบรับขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยที่เจ็บป่วยหรือว่าติดเตียงผู้ที่มีสภาวะที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเนี่ยได้รับประโยชน์เรื่องนี้มากตอนนี้ก็จะเป็นว่าผู้ป่วยติดเตียงจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นญาติพี่น้องก็จะมองภาพของท้องถิ่นคือเทศบาลเมืองท่าโขงดีมากเราบอกว่าหมอเทพดูแลดีมากจัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเราเนี่ยมีนอกจากสุขภาพกายดีแล้วนะครับสุขภาพทางด้านจิตใจก็ดีตามมาด้วยอันนี้คือแนวคิดที่เราคิดว่าเราต้องดูแลคนของเราท่าโขงให้มีความสุขนะครับ

Salawat Sarajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: สารคดีเชิงข่าวตอนปัญหายาเสพติดกับความหวังที่ไม่ดับสิ้นคุณผู้ฟังครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในมิติความมั่นคงสังคมและสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีประวัติการใช้สารเสพติดซึ่งแพทย์ระบุแนวโน้มอาการกำเริบซ้ำมักสัมพันธ์กับการกลับไปใช้สารอีกครั้งท่านทราบหรือไม่ครับว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเริ่มต้นจากการทดลองใช้ยาบ้ายาไอซ์หรือกัญชาก่อนเกิดอาการหลงผิดหวาดระแวงนอนไม่หลับและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวบางรายอาการถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนายแพทย์กิฟลันดอนล็อจิตแพทย์จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสได้เล่าให้ฟังว่าสารกระตุ้นประสาทมีผลโดยตรงต่อสารสื่อประสาทในสมองหากใช้ต่อเนื่องหรือในปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทหรืออาการทางจิตอื่นๆคุณหมอยังได้อธิบายพร้อมย้ำว่าการรักษาไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยาแต่ต้องบำบัดทั้งภาวะเสพติดและโรคจิตเวชควบคู่กัน
1: คือตัวยาเสพติดค่อนข้างมีผลยาเสพติดแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่ออาการทางจิตที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยยาบ้านี่เป็นยาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดอาการทางจิตในลักษณะจิตเภทก็คือหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงก้าวร้าวอย่างนี้น่าจะมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดที่มีในบ้านเรานะครับอัตราการเกิดอาการในลักษณะจิตเภทเนี่ยก็มีข้อมูลว่าประมาณเกือบ1ใน3ของคนที่ใช้ยาบ้าครับถ้ารองลงมาตัวกัญชาก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะกัญชาก็จะแนวโน้มที่จะเกิดอาการจิตเวทคล้ายๆจิตเภทเนี่ยน้อยลงหน่อยกระท่อมก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็น้อยลงไปอีกฉะนั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นยาบ้าเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาทางจิตเวทค่อนข้างสูง
0: ปัญหายาเสพติดกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่การป้องกันในระดับโรงเรียนการเฝ้าระวังในชุมชนไปจนถึงการพัฒนาระบบบำบัดรักษาเพื่อให้เข้าถึงง่ายและต่อเนื่อง
1: พอเลือกยากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าการรักษายาเสพติดที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับคือการป้องกันป้องกันเนี่ยอะไรบ้างที่ช่วยป้องกันได้นะครับนอกจากภาครัฐที่ลดซัพพลายลดจำนวนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเชื่อว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครอบครัวที่มีการรับฟังกันที่เข้มแข็งที่เข้าใจกันนะครับที่ไม่ด่าทอไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเด็กได้นะครับอันที่สองชุมชนที่มีการป้องกันที่ดีชุมชนที่มีกิจกรรมให้เด็กชุมชนที่มีการติดตามเด็กชุมชนที่มีการป้องกันพฤติกรรมเด็กชุมชนที่มีไม่ปล่อยปละละเลยเด็กให้ไปไหนมาไหนกลางคืนชุมชนเหล่านั้นก็ช่วยป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ในแง่การป้องกัน
0: ถึงวันนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต้องมาร่วมบูรณาการกันกับผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สำคัญต้องลดการตีตราที่มักทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการรักษาเพราะการรักษาคือโอกาสครั้งใหม่และความเข้าใจคือยาที่สำคัญไม่แพ้ยาเม็ดใดในโลก
2: โออบูกุตัยบะห์รอชิดีอับดุรเราะห์มานอัลฟาตานีตะลีกิตาบยอกะซีลาเปวะฮาบียะTentang masalah khilafiyah sehinggalah perkataan dia dan telah memilih oleh Imam Nawawi sekadu dan telah memilih oleh Imam Nawawi dalam syarah Muhazzab.Muhazzab ni bukan kitab dia. Syarah dia tu Imam Nawawi. Muhazzab ni Al-Imam Asy-Syirazi. Mata dia 2 jilid. Lepas tu. Imam Nawawi bermimpi dengan Imam Asy-Syirazi. Katanya Imam Syirazi kata syarah kitab ambo. Kitab Syirazi ni Al-Muhazzab ni tak sahu. Tapi apabila Imam Nawawi syarah, maka kitab tu jadi sahu. Kitab asalnya 2 jilid, nya syarah di Imam Nawawi. Apabila Imam Nawawi syarah siapa bahik, ada riwayat kata siapa kat bak baik bak ibadat meninggal Imam Nawawi. Mari pula seorang ulama lepas pada Imam Nawawi, Imam Tajuddin As-Subki nama dia. Sambung pula kitab tu. Tulis tau habis juga meninggal. Mari pada ulama Mesir, ada seorang ulama Mesir, rektor ulama Azhar dulu nama Syekh Najib Al-Muta'i. Tulis pula sempurnalah takmilah majmu' panggil. Jadilah 24 jilid. Hok 2 jilid jadi 24 jilid. Nah. 3 orang karya syarah kepada Muhazzab. Dipanggil syarah Muhazzab ataupun majmu'. Nah, majmu' sama orang kata syarah Muhazzab tu jolol. Sana baca ni, baca kitab syarah Muhazzab. Bukan Muhaizzab dia, Muhazzab. Orang itu kan. Tu Imam Nawawi sebut dalam syarah Muhazzab. Katanya bahawa musafahah. Musafahah ni salah. Bukan assalamualaikum ni tu salah. Musafahah ni tangan. Mereka yang ada ia serta musalli sebelum solat itu harus. Dan musafahah mereka yang tidak ada ia sertanya sebelum solat itu sunat juga. Katanya Imam Nawawi, kalau kita salat dengan orang lepas pada semayah, orang tu ada tu. Sebelum pada semayah ada tu. Lepas semayah baru salat. Hukum dia harus. Tapi kalau orang tu tak ada, lain kita semayah baru dia ada, lepas pada semayah kita salat, waktu hukum dia sunat. Apa hukum dia harus hok mula-mula? Sebab salat ni mula-mula jumpa sunat salat. Ni dah jumpa lama, dah atas masjid tak salat-salat. Lepas maya baru salat. Ha, masa tu panjang. Maka boleh kau dapat kerja lagu tu? Harus. Manakala hak sunatnya, kalau kita baru jumpa sunat salat. Contohnya kita duduk tengok semaya, dia mau mari. Kita tak tahu lah. Lepas assalamualaikum, baru jumpa lepas sunat maya. Ulama kia, ada ulama kata, kalau kita jumpa dah sebelum semayah, lepas tu lepas semayah pun kita nak salih boleh kau duk. Oh, ada ulama kata sunat. Saat ni Imam Nawawi kata harus dah. Kata setengah ulama kata sunat. Sebab apa? Sebab apabila orang tu semayah, maka dia meninggalkan dunia ni. Dia duduk dengan Tuhan. Kalau kita agak, as-salatu mi'rajul mu'minin. Dari kata dalam kitab sebut as-salatu mi'rajul mukminin. Solat itu adalah mi'raj bagi orang mukmin. Orang mukmin ni apabila sembahyang Allahu akbar, roh dia terbang. Tak nampak dah dunia ni, dok nampak alai malaku, alai jabaru, alai lahu, alai yahu, alai kabur dia. Maka lepas wisalah assalamualaikum, dia pun kelik semula. Supaya mari daripada tempat yang jauh. Apabila mari daripada tempat yang jauh, sunat salih. Sunat salih pula. Saat ni ada jasad dia, ambo baru turun langit. Gitu. Maka setengah ulama kata sunat. Kerana orang semaya ni seolah-olah dia meninggalkan diri dia. Maka dia baru balik daripada perjalanan yang jauh. Maka sunat salat. Ya, sunat salat juga. Dia kata lagu tu. Berkata ia lagi, ia Nawawi di dalam Al-Azkar. Ni kita dia Al-Azkar. Katanya ulama, Bi'dar tashtari azka, beda tashtari azka. Jual rumah, beli kita azka. Rela jual rumah. Rumah ni tak ada orang jual. Desak menang. Nak duduk mana kalau jual rumah. Tapi katanya ulama, rela jual rumah kerana nak beli kita azka. Kelebihan dia. Ketahui olehmu bahawasanya ini musafahah disunatkan dia di sisi tiap-tiap kali berjumpa. Salah ni setiap kali kita jumpa, salah lalu. Jangan duk jumpa lama dah baru nak salah. Dia kena lagu tu. Dan ada pun barang yang beradat oleh manusia daripada musafahah. Kemudian, yakni selepas daripada solat subuh dan asar. Subuh, salah. Asar, salah. Zuhur, tak salah dah. Lorak kijuk eh. Maghrib, tak salah sebab orang tak pergi mana. Zuhur, orang kalut dengan kijuk. Maghrib, orang tak tubik dah. Biasa orang jamin dulu, maghrib ni orang tak tubik daripada surah. Nak pergi mana? Salah pergi mana? Jadi, duduk-duduk situ. Lepas haison kalau nak salat. Bapa pilih solat subuh dengan asar, sunat amalan kita berada di dua waktu ni, lepas subuh lepas asar. Kerana apa? Kerana dapat dua catatan malaikat. Amalan malaikat pagi nak naik, amalan malaikat malam nak naik lepas subuh. Tukar syih ni lepas subuh. Lepas subuh tukar syih. Malaikat hok malam nak naik, dia tulis. Amba tinggal dia ni duduk tengah salat. Pahala tu. Hok ni hok baru sapa turun ni. Oh, amba baru sapa, dia duduk salat. Jadi dua catatan. Catatan hok nak kelik. Malaikat hok nak naik atas dengan malaikat nak turun. Sugok lepas asar lagu tu juga. Jadi kalau kita beramal lepas subuh dengan lepas asar, pahala dia di dua catatan malaikat. Ni antara tempat hok molek beramal. Nak beramal tengah malam lah gilah. Nak beramal tengah hari boleh, tapi tak boleh dua catik tak amal. Maka tiada asal baginya pada syarak. Manakala nas pula, ada kodok nahnya asal. Asal ni maknanya hujuh ataupun dalil syarok lah. Quran ke hadis. Ada kodok dalil sepas semaya subuh dengan semaya asal salat. Tak ada. Dari sudut dalil. Tapi dari sudut keedah, lagu tu lah amalannya. Ini wajah. Tiada asal baginya, bagi kata sunat salat lepas subuh dengan asal. Pada syarok atas ini wajah. Ini wajah kata sunat lepas subuh. Akan tetapinya tiada mengapa. Benda boleh buat, bukan benda berdosa. Kerana asal musafaha itu adalah sunat. Asal salih itu sendiri sunat. Maka apabila benda sunat, nak buat bila-bila terpulih. Itu keedah dia panggil. Kalau nas secara khusus tak ada, kita ambil nas secara umum. Nah, secara umum royak kata sunat salat. Hak secara khusus lepas asar, tak ada sebut. Maka ambil kaedah umum, boleh nak salat bila-bila. Kemudian dinakalkan, dipindah, dipetik daripada Imam Al-Izzuddin Abdus Salam. Izzuddin. Al-Iz boleh baca. Kalau buai alih le, tambah ding situ. Izzuddin bin Abdus Salam. Orang Mesir. Sultanul Ulama. Raja orang ni. Ulama. Bisa ni. So, Izzuddin Abdus Salam. Bahawa katanya Izzuddin Abdul Salam, musafahah selepas solat subuh, salat lepas, dan asar itu setengah daripada bid'ah yang mubah. Mazhab kita, setiap benda yang tidak ada zaman Nabi dipanggil bid'ah.
3: Tapi bid'ah, bid'ah terbahagi kepada lima. Ada Imam Syafi'i sendiri membahagikan bid'ah kepada dua. Nabi Muhammad pun bagi benda tak ada dalam dia kepada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ada bid'ah hak boleh pahala, ada bid'ah hak tak boleh pahala. Mana kalau hak ni hak lepas asal ni, haruh hukum dia. Bid'ah tak dosa. Katanya Imam Nawawi kata sunat. Izzuddin Abdul Saleh kata tak haruh sah. Haruh ni benda boleh buat, tidak dosa dan tidak dilanggar. Berkata as-sifaraini. Sifaraini. Sifaraini. Dia ada seorang nama al-asfiraini. Itu ulama tauhid. Hak ni sifaraini. Dalam rizaul bab syarah manzumatul adab. Dia kata zahir kalam percakapan Izzuddin Abdul Saleh itu bahawasanya bid'ah mubah. Haruf. Dan zahir kalam Imam Nawawi bahawasanya ia adalah sunat. Imam Nawawi pilih pendapat sunat. Sekalipun tak ada nah secara khusus, tapi dia ambil nah umum. Sebab tu kita ingat kaedah. Tok Pekoh ni dia boleh waktu ambil hukum sunat, boleh pahala. Sekalipun tidak ada nas. Orang tak ada nah tak ada, Tok Pekoh boleh buat. Sebab apa? Menurut kaedah. Dia guna kaedah dia. Sebenarnya, benda boleh pahala tak boleh pahala, Nabi yang boleh royaknya. Tapi ulama boleh royak menurut kaedah. Bukan hadis. Kaedah yang diambil daripada hadis. Benda ni, nampak macam boleh pahala. Okey, sunat. Ada nah tak? Tak ada nah. Tupai orang pergi balasah, pergi masjid naik kereta. Cari dalam hadis, tak cakap kubal, tak ada dalam kereta. Tok Pekoh tengok, sunat boleh pahala. Ada nah? Tak ada nah. Tupai orang naik kereta pergi balasah. Tak ada nah. Lepas tu lagu mana? Tok Pekoh kata sunat. Buat apa? Kaedah. Nabi kata tolong orang, gini gapolio. Kaedah gitu. Sebab tu dalam kitab Pekoh, jangan tanya nah sangat. Tak ada nah pun you kata sunat. Tak ada nah pun kata boleh pahala. Kaedah dia. La dororo wala diror. Macam-macam kaedah. Kadang-kadang benda ni haram. Tak ada sebut pun. Dalam nah. Memang tak ada sebut dalam nah. Kaedah tu ada. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ingat kalau Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia ada seorang lagi Ibnu Hajar ni ada tiga dalam kitab. Kalau sebut bab ilmu hadis Al-Hafiz Asqalani. Mesir, meninggal di Mesir. Kedua Ibnu Hajar juga Al-Haytami ataupun Al-Haysami. Ataupun Ibnu Hajar Al-Makki. Maka ni Tok Pekoh. Tok Pekoh pun bisa juga hadis. Ketiga Ibnu Hajar Al-Qastallani nama. Qastallani nama dia. Hak ni bisa dalam ilmu hadis dan ilmu tasawuf. Dalam kitab dia Fathul Bari Syarah Bukhari. Ibnu Hajar karya 25 tahun kitab ni. Baru siap Fathul Bari. Semangat orang dulu. Ada karya 30 tahun kitab baru siap. Kata Imam Nawawi di dalam. Kata Imam Nawawi. Dan asal musafahah itu adalah sunat. Dan keadaan mereka itu memelihara atasnya pada setengah kelakuan-kelakuan itu. Tiada keluar demikian itu daripada asal sunnah. Masalah dia nak asal kau. Yang nak buat waktu subuh lagi. Hak penting benda tu tetap sunat. Ya tetap ke masa. Misalnya salat lepas subuh, lepas asar. Waktu lain. Sebab apa kita salat subuh dengan asar? Pertama, sebab saat ni yang saya sebut dah. Catit dah. Kedua, sebab nah salat lepas pada semayang ni tidak ada. Maka kita bimbang kalau salat tiap-tiap waktu takut dia mengkata sunat. Antara sunat semayang adalah sunat bersalat lepas pada dia. Ha, jadi pening pula. Tak ada gitu. Lepas lagu mana? Jangan salat sangat. Salat ambil pilih dua waktu saja, subuh dengan asar. Orang lain tak usah salat, takut jadi napuk merekod-rekod laju. Bakti tinggal sangat. Dah sebab apa? Nah Nabi tidak salat tiap-tiap waktu. Tak ada Nabi salat. Wahabi orang ni kata ni dia marah. Wahabi hujah kata apa-apa zikir lepas pada semaya. Tak ada nah Nabi zikir semaya lepas pada semaya. Betul ada hadis Nabi zikir lepas semaya. Tapi Nabi tak sebut tiap-tiap hari. Ya kena Nabi buat tiap-tiap hari baru boleh kita buat tiap-tiap hari. Kalau Nabi buat sekali hari, oh jari-jari. Pak dia tak zikir langsung. Pasal kaki malah. Kalau uri peti, kelepan. Kalau zikir, oh liak sungguh. Pasal kaki lipat lah kutu. Apabila lah kutu bagi dia, okey. Nak zikir, jari-jari, tak si zikir boleh. Ini macam-macam, puluh, ratus berkali. Zikir Nabi lepas remaja. Pak dia, baca pun duduk pada dia. Ambo kena duduk. Pak dah lah pakai track suit jadi tu email. Ingat kelik jogging. Jadi tu email. Kita pakai track suit budak ni. Dah lah pakai baju skirt je ni. Call lah track suit. Tempat dia emo tak boleh nak tek lah tempat dia emo. Tu email. Mayat. Assalamualaikum. Ya pun bangun. Budak ni lorak kali sakit buruk. Bangun. Duk nyanda belakang. Main game. Jawab mesej. Tak zikir sini. Pakai bangun caca kita lopo. Gitu. Tu baru nampak model. Kau zikir ni tak email bahasa darat ngaji kapung. Ngaji bopo pisah. Orang lain ni tak zikir. Orang lain ni puluh awewe. Tu baru modern. Dia kata budak ni kalau adik ambo amo tapar. Mujo bukan adik ambo kata. Mujo anak orang. Kalau anak adik ambo amo. Tak sorry orang kat orang lain. Aku mula-mula. Ngaji jodoh habis pun. Alhamdulillah tak jadi Wahabi. Berkali dia ingat pahamah apa kali. Dia tahu ni hari tu. Tak gorau kali kau ni. Tak jadi alhamdulillah. Gitu kita. Tak usah suruh orang lah. Kita sendiri kalau ada anak beranak kita. Kat kecek kat sepatu. Macam-macam orang ni. Disebut dalam fatwa Imam Ramli Asy-Syafi'i. Imam Ramli. Disabitkan dia daripada barang perbuat akan dia oleh manusia daripada musabahah kemudian daripada solat, adakah ia sunat atau tiada? Soalan dalam fatwa Imam Ramli. Imam Ramli ni dua deh. Ramli sorir, Ramli kabir. Pak dia apa orang panggil Imam Ramli, anak dia apa orang panggil Imam Ramli. Cuma hamba tukar nama Taqiyuddin Ramli so. Nama Ahmad Ar-Ramli so. Ayah dia apa Imam Ramli, pak dia apa Imam Ramli juga. Tapi pak dia ni tok guru pada Ibnu Hajar, tok guru pada Syarbini Khatib. Dia guru belaka tu pak dia. Guru dengan ayah pada Imam Ramli. Suhunya anak dia. Kadang-kadang anak suhu pada pok ada juga. Ni orang Mesir ni, Imam Ar-Ramli. Beliau menjawab dengan bahawasanya, barang siapa perbuat akan dia oleh manusia daripada musafahah kemudian daripada solat itu tiada asal. Dari sudut asal hadis kau kata dia dalil, tak ada. Akan tetapinya tiada mengapa, boleh buat. Berarti harus. Imam Nawawi sunat. Memang tak ada nas hak zahir, tapi nas umum ada. Imam Nawawi pilih pendapat sunat. Sunat ni boleh pahala. Dalam mazhab kita, setiap benda boleh pahala dipanggil sunat. Tiga mazhab dah. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Setiap benda boleh pahala, sekalipun tak ada hadis, benda tu sunat. Dalam mazhab Maliki, ini beza Maliki. Maliki kalau benda tu ada hadis boleh pahala dipanggil sunat. Kalau benda tu boleh pahala tapi tak ada hadis dipanggil mustahabun. Istilah dia ya. Tak usah duk pelik istilahlah. Apa penting benda tu boleh pahala. Maliki tak panggil benda ni sunnah, dia panggil mustahabun. Serupa fardu dengan wajiblah. Mazhab Hanafi dia beza. Hanafi kata fardu ni wajib ni benda lain. Fardu ni benda lain. Tiga mazhab lain sama fardu dengan wajib. Dan ada pun barang yang menjalani kepada dia. Menjalani ni ikut pendapat tu. Oleh setengah ulama daripada berkata dengan makruh musafahah mengiringi solat. Ada pendapat kata makruh. Haram tu tak makruh. Yakni makruh tak molek buat. Moleknya jangan buat. Lagu mana maksud kata jangan buat tu? Okay. Maka bahawasanya mereka itu tilik. Tilik maknanya perhatinya. Mereka itu padanya. Kepada bahawasanya mengekali atasnya itu. Duk salis macam. Takut orang silap pehel. Deh. Jadi sunat semaya pula. Sebagaimana dalam mazhab Malik makruh posonnya. Tiga mazhab kata sunat, mazhab Malik kata makruh. Sebab apa? Takut orang kata poso tu wajib. Lepas tu mazhab Malik kita poso. Poso lepas tu. Dia takut orang anggap. Okay, sebab pok kita ni orang kapung ni apabila tengok orang-orang alim buatnya buat juga. Pas dia duk kata, jadi syarah dia lah, jaga syarah sendiri. Nabi buat. Kita tak royak Nabi buat. Kita royak benda ni boleh pahala. Apabila benda boleh pahala, tak syarat ni sebuah ke Nabi. Dan tak semua hak benda Nabi tak buat tu berdosa. Nabi tak buat berdosa lah ni. Kaya bidu only, kaya benda Nabi tak buat. Pas kita buat, Nabi tak buat, dosa. Benar. Habis dosa, habis kipah, lapu, kipah, hekong. Lepas tu ambo nak wakah ke apa ustaz? Tosok wakah, tak ada beda. Juga Nabi tak buat, wakah kapek. Wakah api, wakah gabuk. Ni lapi tu pitu, ni cabuk habis. Lepas tu, pasir, mayat tak pasir. Kereta-kereta tak naik, naik keldar kawan. Duduk Amerika, naik keldar. Kita tanya apa naik keldar. Ingat nak jaga kesihatan ko. Ada orang lah ni tak si benda-benda moding nak alam. Dia kata bid'ah naik kereta. Janggup lagu ni janggup. Naik keldar di Amerika, di New York. La haula wala. Ingat apa takut ada saja-saja nak style ke. Dok sebab kereta tu bid'ah. Tak ada apa dah lah. Je bid'ah. Lepas tu, tengok je juga. Masalah juga. Pidu orang habis buat dia. Nabi tak buat. Nabi tak suruh buat. Kalau Nabi tak buat, tak suruh kacau buat, dia kata. Sekalipun kita nampak molek, tak molek kalau Nabi tak buat. Allah, kecek tu kita tengok daripada atas kepala sampai ujung kaki. Nabi tak buat belakang tubuh dia. Dia lah ambil jawatan, dia ambil gaji. Tak ada Nabi tak buat belakang. Skut utuh lagu ni. Skut utuh kita panggil. Ni, hok merah hok gini. Lepas tu bubuh higa atas kepala. Mekah dulu tak pakai lagu tu. Mekah dulu semua pakai serupai. Kalau orang tak cikgu jangan dulu. Mari popok dia, awak mari budaya dia. Nabi tak pakai kau ni, bukan sunnah. Ni kita tu email kita baru pergi haji. Kelik tu ga, beli tu ga, higa pakai jadi tu email. Allah terimeh, nyanyo terimeh. Hok suno pakai serban nyogi pakai gap tu pula. Pelik sungguh. Bahkan iga tu dengan nutup toilasan merah tu Nabi sebut dalam hadis. Akhir zaman Dajjal ke keluar bersama dengan dia 70 ribu orang bertoilasan merah. Pakai toilasan. Toilasan tu hok kain segebel kita lipat dua tok atas kepala sekup tu. Pengikut Dajjal Nabi sebut. Jangan dia buat seru hati lah. Oh sedap dia berkata kat ambo. Cari dalam hadis diri ada sebut tu. Jadi kita jangan buat setai ikut tu arak lagu tu. Ada tu baju tidur buat jadi tu email penak sungguh. Yubah sekerak ni kan? Yubah sekerak tu. Baju tidur tu arak. Tu email pakai buat jadi tu email. Arak tengok astagfirullahaladzim. Tu email pakai baju tidur. Tu email pergi beli. Tak tahu. Engkau tak biasa. Nampak macam jubah tu. Sekerak tu kan? Ada sekerak, lengan sekerak tu. Tu baju tidur arak. Pijamah dia. Arak ni dia tidur dia pakai jubah juga. Tengok main bola pakai jubah. Dalam disco pakai jubah. Jubah boleh jangan tinggal. Tak tinggal. Abak pakai jubah. Jangan nak tiru lah. You bukit. Nak beli jubah, beli jubah. Hok comel. Hok sesuai. Ni pakai jubah lah tu ni. Allah. Pakai iga pula. Allah tu imej. Jahil jangan tunjuk sangat kat. Jangan buat hujah Mekoh. Orang Mekoh lagu ni. Molek-molek ngaji. Molek-molek dia buat ibadat. Gi kelip umrah. Duk tiru. Tak sapu muka. Tak gini ni. Penat. Tak niat-niat. Tak baca kuno. Mekoh lagu tu. Lah. Abu Jahal pun duk Mekoh. Ingat kata itu. Abu Lahab pun duk Mekoh juga. Mu ni ambil ilmu Nabi Muhammad. Kau ilmu Abu Jahal. Penat semua. Tu. Maksud makhluk tu kalau mengekali di atasnya itu terkadang membawa dengan orang-orang jahil itu kepada iktikad bahawasanya musafaha itu setengah daripada kesempurnaan solat. Tak sis itu. Sebagai mazhab Maliki kata tidak sunat bahkan makhluk puasa ni kerana takut bahawa iktikad orang tak pandai, orang tak mengaji, orang jahil. Kata benda tu jadi wajib. Atau sunat-sunat yang maksur. Maksur ni yang ada asar, ada kesel, ada dalil daripada Nabi. Maka berkata mereka itu dengan makruh itu kerana menyekat bagi jalan atau wasilah ini iktikad. Supaya takut jadi iktikad lagu tu. Dari setengah kita salih tu bukan bab semayah. Tak ada kaitan dengan bab semayah. Kalau tak semayah pun sunat salih. Hak ni dia takut kait dengan semayah. Jadi sunat lepas mayah salih. Selok. Mayah so kan nak salih dengan apa dia. Salih dengan diri sendiri. Mereka yang beristidlal dengan tinggal Nabi akan ini perbuatan di atas tidak disyarakkan. Ambil keedah, ada setengah orang kata Nabi tak buat. Berarti Nabi tidak disyarat.
0: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
4: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยน

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawoto Jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah, rancangan ni cara-cara kesihatan tu berada, cara nayobah kerja apa tu dan lain-lain lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasik. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah pemenang dah hari ni ada gapo, mari sapa wi pemenang ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dan masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

dalam rancangnya Music Plus na pemina hari ni ada cara-cara tahun wi deh wi kita tu pana tahun wi deh pemina deh yo ada kaporate deh pemina deh 5 tip การเงินสำคัญที่ควรรู้ก่อนอายุ30กิโตกับพ่อตาโกรุยมาโซนิงบริษัทมาโซเดเป้ได้เป็นนักได้ยูอัดโดลิโมได้อัดโดลิโมนาวีเป็นนักบริษัทหูได้กิโตตาโกรุยนะเป็นนักนะอย่างเปิดตามอนิงกด50 30 20 50 30 20 untuk กับพ่อ untukwi kita ni ada duit pakar de duit om hok kita tu ha kita tu kena gapo becek de becek radah hok kita tu tu be jadi 50 30 20 ha 50 gapo 50 tu ka sai jai jampen gapo kate go nyewa gemo go apo go bagi makan ni masuk dapur masuk rumah kita deh peminat deh patu 30 ni ka sai jai untuk gapo untuk kuam sup untuk kuam sup kita gapo tek kuam sup kita beli baju beli no beli ni gib jale deh patu gi makan ni hok kita gapo hok kita berahi deh peminat deh patu yang ke yang kedua gapo pula dah patu 20 deh tu hok 20 ni ngen om hok kita nono long tun deh ngen om lek kan long tun gapo ate beli rumah, beli kereta, ne, atau kesian ayu. Ini yang pertama. Kod yo 50, 30, 20. Ne, lepas tu yang kedua. Yang kedua ni sud. 3 kun. Ne kun. Lagu mana? Duit samrong cuk cern. Ne, pemenang deh. Ho, kita tu kena ada dalam banci hok kita wi sama-sama. Deh gapo 3 sapen ni. Tau kong ka sai jai to deun. Deh yo ada tu yang yo. Deh pemak deh tu yang yo tu kita ada ka sai jai ho nana bule tu 20,000. Kita kena becek. Deh kena samrong duit hok cuk cern tu 60,000 sapa 120,000. Ha. Tu. Patu yang ketiga. Yang ketiga ni kod kan chau 1 ta 3. Ne. Ka chau ti yu asai ho mai kuon ke 1 nai 3. Yang ho lebih pada 1 dalam 3. Ho rai dai ho kita. Nah, pemna nah. Pue kuam yut yun thang kan ngen ho kita. Yu ada tu yang yo. Nah. ตัวอย่างยอนี่กิโตอัดรายได้ที่กบลูกิบูกิโตขนอบากิเดชาวบ้านตู้ยังเงินดอกเบี้ยพอดอสปูลูกิบูเดค่าชาวบ้านหกกิโตตู้ผมเนี่ยเดกิโตเบติดงาลากูอัตเอาอันนั้นติดดูลูกประตูกิโตมาหุบงปุ๋ยอัดอลากิดูวอทิปการเงินสำคัญเนี่ยผมเนี่ยเด

Di sisi yang ketiga adalah rancangnya Music Plus. Nah, pemirsa kita mai hubung blog deh. Jaga-jaga hati kan dengan sempkan. Ho penting sekali. Dan pemirsa saning tahu dah deh ho. Yang satu tu kod 50, 30, 20. Yang kedua ni sud 3, 8 ni. Yang ketiga kan chau. Nah, patu yang keempat, yang keempat ni sud long tun song tau. Sud long tun song tau ni lagu mana? Tuk krang ho kita bayar be gapo fum fuy. Dah pemna dah. Kita tu long tun jadi dua gano. Dah ho ka cai cai tu. Pemna untuk gapo untuk kita tu sasum ngen om dale maso depe ni raya yau. Dah pemna dah yo ada tua yang yo. Tua yang yo ni. Misalnya kata kita beli beg. Dah beg ni harga 10,000. Wi kita tu jede duit. Dah jede duit 20,000. Untuk kita tu nak teriam gi long tun deh pemirsa deh. Patu yang kelima ni kod kod 72. Kod 72 ada gapo te. Deh pemirsa deh. Sud kamnuan pe ha wa ngen long tun ja pheum pen 2 tau nai raya wela tau rai. Jamnuan pi ti ngen ton ja pheum pen 2 tau deh pemirsa deh. เท่ากับยอดตู้ตู้จบลวอทับอัตราผลตอบแทนต่อปีวงเล็บเปอร์เซ็นต์ยอดตัวอย่างยอดได้กิโตลงทุนสกาตุฮีบูนะเป็นไงได้ประตูกิโตตุคาดว่าจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปีดูวิปโปยอนอข้อตามบอกดัดดีดูว่าตุฮีบูได้ดัลเลมาโซตุดัลเลปริมาณเดลเลประมาณ72มาโซลาเปซาปามิเลตาเฮานะประมาณนะนิ่งทิปการเงินสำคัญวีประมาณนี้บุเลอมิปากาเดะประมาณเดะมาโซโฮรังชังเง่มิวสิกพลัสดอฮับิดอประตูคลิปมาอีกหนึ่งสมมติdalam masa buku 11 sampai buku 12 malam masa saja temu dengan peminat. Lepas tu silap salah gapo karabu minta maaf peminat semua. Minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak sumo duk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Pemnak lah. Ya gitu. Dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi, ada berita, ada kitlap lah wika peminat dengar. Ya gitu. Masa ni peminat duk gapo, nak tidur kah ataupun nak pergi kerja duk tunggu wing bawa kereta gapo itu dah. Ha, cau-cau jago-jago kesihatan ni kejap sekali. Jangan apa ni pelepah tubuh badan kita sakit meweh nak kerja nak ngaji apa payah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan we kerja. Lah mana jaga makan ni berehat tidur tubik beluh ni ialah dah kita kena jaga-jaga we kerja payah peminat jangan duk lepas lah gitu. Lah mana peminat dah learning cuaca udara lah mana atik kita pun kena jaga-jaga lah dah. Ya, betul. Soal lagi tu, jangan tidur tengah malam sangat. Tidur tengah malam ni nyanyo ke tubuh badan kita. Ni banyaklah apa ni kita tak jaga tubuh badan. Tidur tengah malam, makan tengah malam. Ha, makan sudah tidur, tak boleh juga. Apa mula nak jadi kot layon lah, mula ada penyakit, mari cari lah. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga nah. Jangan duk we tubuh badan sakit meh. Kalau sakit meh payah nak kerja nak buat apa itu dah. Ya gitu sisi pertama ni mari tegur menegur tapi jeput-jeput tek nasib we kapan nak dengar lah. Sisi ni kita pergi berehat dulu menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua nak mari berkongsi cara-cara jaga anak-anak cucu. Learning tu kalau tak buka lagi dah. Ha, sekolah katuk lagi. Kita pun kena jaga-jaga lah. Budak kalau-kalau katuk ni dia panggil tak jaga tubuh badai ni. Tidur tengah malam pun ada gawai tu dah. Ataupun duduk dengan telefon ke lah mana dah. Dia kata kita ni kalau nak jaga-jaga kesihatan dari anak cucu kita ni, gapak panggil jangan duduk buat perkara. Kalau-kalau katuk ni buat sekarang lah. Kalau lain tak jaga, dia ingat rosak, tengok rosak semua. Kita kena cari kecekam dia buat. Ataupun belajar buat lah nasi. Bilik tidur ke apa itu. Ataupun kita kena sipir bilik tidur, cuci, tanam bunga. Ataupun duk tubik-tubik peluh dengan sangat-sangat kawai-kawai gu juga. Lepas tu makin ni pun makin cukup lima mu. Paminak dah. Ini penting sekali weh paminak. Boleh kata kita ni masa luar ni kita kena kecek dengan keluarga kita. Jangan duduk lepas anak duduk dengan rosak sangat, duduk dengan kawai gu, tak duduk dengan kita, tak kecek, tak gapo. Ni kita kena beringat juga weh paminak dah. Kalau anak weh anak cucu kita ada apa ni kuamru, kalau katuk ni kita cari kecekam ataupun ngaji fisik lah. Tapi dekat-dekat kalau nak buka dah ni kita pun kena hajar dia lah. Tidur banyak, bangun pagi dah. Kabar dekat-dekat sekolah nak buka tu mula mengatuk lah. Tak segi sekolah lah, demam, sakit kepala lah gitu. Kita kena jaga-jaga kesehatan kita wi kejap peminak. Jangan duduk pelepah wi sakit demam mudah nah. Lepas tu soal lagi tu cara-cara budak. Budak tu dia panggil learning ni social, duduk terlekat. Lah mana duk main TikTok, duk main game, dah lah terosak je, habis duit pun ada. Punuh mata, mata saitasan lah, sakit pala. Ada berlaku lah, autistik tiang lagi tu. Kita kena jaga kejap, duk yak seumur dah peminat. Kita kena buingat, jangan duk lepas anak cucu, duk dengan telepon banyak telajak. Tak molek mana, terosak tu. Cik boleh tu dia besar dulu lah. Tak sabi dia tengok kartun, tak sabi dia tengok game lah. Duk hajar tu kalau terdekat payah. Learning rasa mudah lah. Dia duduk dia duduk dengan rosak tu dah. Masa repair tu. Kita kena ingat masa repair atik. Suruh ke apa tak buat. Tak kecek dengan orang ngaji. Malah tak tengok surat dengan rosak tu. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga. Kita kena kejak cara haning juga weh. Kirim belakang ke ibu bapa. Hapi ada anak cucu duduk terdekat rosak. So cia tu. Video tu. Selur ataupun jah lah kepada rosak. Hak ni lah dia komunikasi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Gitu pergi berehat dululah. Mari jumpa pula sekali lagi sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Maksudlah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam, sisi yang terakhir nak mari gosip-gosip kita-kita ni kena panggil baiklah kepada ibu bapa. Lo ni nak panggil budak dia tekang dengan ibu bapa dah kecek ya diderah ya dirakai gitu. Tak boleh kita kena kasih kepada ibu bapa kecek molek lah peminat. Kadang-kadang dah gini haji tak kelik pun ada. Pergi kerja tak kelik cari ibu bapa tak boleh. Eh, kita kena klik cari atik weh deh. Jangan terlupa lah yo tu ibu bapa duk ngasuh kita ajak kecil-kecil lagi kapo itu deh duk hantar duit-duit ke kita. Kita kena ingat peminat. Ah, jangan terlupa ibu bapa kita weh. Hijau sedak dah boleh sedak dah, jangan terlupa ibu bapa. Klik zairah dia ataupun tanya tu tanya kalah mana apa khabar gapo itu sakit meka nak gapo ga bagi ada gapo lagi. Ini kita kena jaga-jagalah ibu bapa kita peminat. Kalau kita tak jaga, ha, tak boleh, tak baik, dosa dah. Kita kena padu ke dia atik. Ha, kalau kita tak buat dia, masa depan nak kita pula buat kita. Ha, tak boleh, baik-baik. Kita kena tanya dia lah mana apa khabar weh. Tolong dia klik ke cari zekrah dia, beli bagi ke apa itu dah. Ibu apa dia nak nanti ni ya? Ha, dah, weh nampak mata, kita klik zekrah dia. Hmm, jangan terlupa lah ibu bapa kita. Dia duk minta doa bagi kita selamat seumur. Kita pun nak minta doa bagi dia selamat juga duk dengan kita lama-lama deh. Hmm, ya gitu. Keng-keng belaka apa minat. Ya dengan malam ni pun hak pi duk kerja pun minta bagi kerja yang keselamat lah. Jaga-jaga kesihatan juga. Jangan tidur dengan malam sangat. Tagi sakit mega apa payah. Jangan terlupa tu baca doa tek nak tidur tu. Ya betul. Malam ni kalau ada gapo salah sedikit banyak di jam ni tak maaf belako. Betul boleh jumpa pula malam esok. Masa tu lah buku 12 malam sampai buku 1 malam. Jo gelombang FM 5 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 J. Betul di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu Tempatte 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Bashiran wa nadhiran fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. فَإِنْ أَعْرَضُوا

Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

0: Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka.

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa man

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." ولا تستوي الحسنة

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya, pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Kepadanyalah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."

0: Daniel.
1: Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

0: Karim.
1: Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

0: اللَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
1: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Amin.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Fatirus samawati wal ardh.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: الحق أولئك لهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
0: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
1: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

0: Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.
1: Lillahi mulku as-samawati wal-ard.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe, selapai hat.
6: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
7: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
8: Begitulah sedemikian yang dihormati sekalian. Ya. Alhamdulillah kita mai sambung pula deh. Pusingnya pun ni daripada pukul 5 sangat sampai pukul 5 pagi. Hari ini ialah yang mana telah lepas mari dah satu je deh berkenaan dengan nak jaga belah mana keluarga nak jadi keluarga sentosa deh. Itulah membinakan keluarga sentosa deh, aman damai daripada benda-benda muksyak dan benda-benda yang menyalahi bagi hukum hakam Allah SWT. Pada kita nak sambung lagi pula berkenaan dengan kita muzakarah pagi-pagi ni tak lain tak bukan. Ayah mak pun nak bui pun tak ada banyak dah. Kalau banyak jadi puah demo pula deh. Cumanya kita bui sana tu bobos demo lek. Masa 2 je kita boleh mikir, kita boleh beki. Keluarga kita dan beki masyarakat kita. Sehingga sampai satu unit halus-halus sana tu boleh beki dunia. Seolah tikus dengan gajah. Tikus halus ya. Gajah yang besar. Tapi apabila gajah saat ini capai kenapa itu kan tikus boleh ditolong. Nih, tolong gajah. Dari itu kita satu unit pun di market itu juga boleh tolong dunia. Duk jadi gupuh gapuh, duk musuh, perang musuh. Tak cakap suk lakang. Negeri itu dengan negeri ini. Berbagai-bagai. Dalam dunia, dalam dunia pula dah. Dalam anak negeri sendiri pun begitu upacara. Kenapa? Kerana ada wakil, kita pilih wakil rakyat atau wakil rakyat. Deh, sudah. Pilih wakil rakyat sudah saat itu. Ada yang mau kena, ada yang mau tak kena. Berbagai-bagai kejadian. Dari itu kita nak beki, nak buat balas mana nak jadi. Apa ni, tiap-tiap anggota saat itu duduk dengan selamat. Gerbe diri untuk nak membina kamu masyarakat santosa, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Nak belah mana nak ambil apa ni? Kamsang Allah Subhanahu Taala dan Rasul mari pakai guna di dalam masyarakat ujani masyarakat aman damai. Benar tak ada payah kita tengoklah. Di dalam klinik lalu kita sana itu tengok keluarga. Keluarga ada duduk seni, duduk apa ni, dengan pakat terbaik, ada berapa orang ni tolong-menolong muka. Deh, ada akhlak yang mulia, hormat, menghormati. Cara hormat sana itu, ada akhlak. Anak cucu ada akhlak, kalau orang tua duduk kecek tak lalu dah. Tak pergi ganggu orang tua. tak deraka pada orang tua. Lo ni banyak deraka pada orang tua galik-galik. Dia kata tak deraka, dia tak tahu sifat deraka tu gapo dia. Sebenarnya sikit sangat. Deh. Dua pok lari gapo tu tak dengar. Karena dalilnya ayat kursi, ayat Quran dah siap dah. Wala takul lahum ufen. Banyak tu lah. Lepas fikir mik sendiri, jangan kamu katakan kepada kedua-duanya uf. Tak boleh dah. Dengan dua ibu bapak. Ibu bapak kata, ah, gih. Semaya. Tu jatuh sifat deraka dah. Lalu tu bakal beki deh. Ada sifatnya, oh nyanyolah akhirat esok. Dunia pun susah. Lalu tu nak sepenuh sana tu terpakat-pakat beki masyarakat. Sebab itu pentinglah. We ada panggil sekolah tarikat ke tua deh. Di kampung masing-masing lah. Kerana cikgu pun ada siap laku dah. Ada siap laku dah. Tempat mengaji, tempat apa ada siap laku dah. Cuma buat kumpulan mengaji sekolah tarikat ke tua. Deh. Pakat semak weh. Itu dah. Semak dengan Tok Imeh. Deh. Lalu tu sedang menghormati sekali. Marilah kita sama-sama. Kita nak ukar masalah saat itu. Banyak karo kena beki. Banyak karo kena beki. Deh. Lepas tu kena sama pergi. Satu modok lagi, dua je, satu je, satu modok, dua je, dua modok hari-hari. Dua pelajari untuk kita nak muzakarah. Ayah mak pun tak pandai juga. Tapi begitulah, kita duduk dengan soban, dengan puasan itu, kita boleh puruh fikir kepada puak-puak kita serta dengan bui ilmu dan bui penglamih. Panglamai ni sebagai sukat teh ukurih. Deh. Macam mana kita pergi sana tu dengan molek dah. Tubik pada umuh dengan ayat kursi dengan apa siap dah. Tubik pak tak ada nak tubik keluar lagi dah. Dapai tu ada dah. Uji-uji ya. Ha, kita kena sobar. Kadang kalau tubik. Pergi sana tu jumpa dah. Dengan mutu derah lah, mari tak terkabar, mari seng kita terkejut, tak khabar. Ni masyarakat lala ni. Hak besar sekali sana tu, ayah mak duk apa ni. Duk pergi ke bukit Jelapai tu lah, naik bukit. Tukar naik bukit tegung, kalau turun tak apa. Naik kita, turun tak apa. Tukar lagi ke jalan tak apa. Allah kelip jalan, nak kena depan naik bukit sana tu. Allah yang maiseng di atas bukit. Ini dia panggil tak ada baju, tak ada bahasa. Kenapa? Kerana bahaya dia 100% dah. Ha, itu dah. Kalau nak capai 100% dah. Nak litah kereta di atas bukit tu. Bukit pula betul celekok pula dah. Allahu Akbar. Ayah mak ni terkejut apa kali terkejut dah. Lepas tu sengelan kita ni buat wilamak, tengok balik belakang ada dok kereta, takutnya maisan tak bukit sebab telah lepas maidah. Jumpa pula dah. Tengok tak ada dah balik belakang. Yang mari pergi mana tak tahu. Jauh. Terkejut kita ni. Lepas kalau capai pakai tak ada apa dah. Cukup. Dia kereta dia naik bukit. Lalu tu kena jaga weh. Pakat jaga akhlak. Jaga apa sifat tak ada sifat yang merasa. Sifat sobar. Masuk baris. Tu dah. Ni sepuluh ni tu bubuk dengan minyak. Apa-apa tu kan minyak mahal. Tukar mutu tahu penuh panjang sak. Kereta pulak panjang sak masuk baris. Dulu okey ni kereta masuk baris. Tu kira tengok. Semua tu ujian daripada Allah SWT. Nabi kita tahu kata apa bulan dunia susah, kita pun susah sama. Dari tu tak lantak bukan, kita pakat-pakat semayah jak, pakat berdoa. Hak ni hak penting sekali bagi orang yang beriman. semayah hajat, mudah-mudahan saya terimakan doa-doa pokok-pokok kita semua saat itu dapat selamat sepenuh dunia. Yang mana pria zolim, pria karut tak tahu. Ha. Kalau kita kata kalau duduk lagu ni, jadi kedua-dua salah. Kedua-dua salah. Ha, itu dah. Nak berdamai saat itu, kena ada ke tengah. Kena pakat, dia ada gitu. Ha. Malaysia ni ada tempat dia. Tempat dia malu, tempat dia boleh mikir. Ha, kalau pergi dengan gulawe dia aja tak terima, ada. Dia panggil rasi tak kena. Kalau kena rasi dia dengar weh. Beradu dengan setatullah. Lalu tu kita pakat-pakat berdoa, pakat usaha deh. Menjadi dunia ni selamat. Pakat duduk, pakat makan, pakat-pakat, pakat jaga. Ha. Lepas tu, pakat ada sifat timai rasa. Besar sekali takut pada dosa-dosa Allah Subhanahu Taala. Ha, tidak. Bani nak sambung lagi berkenaan dengan mengupak adalah salah satu penyakit masyarakat. Kecek semua. Dah lama dah kecek sini tu. Tapi kena hidup. Kerana penyakit ni pun banyak. Ha. Banyaklah ni duk berlaku ni. Tak ada kira orang awet, orang pun. Orang lah ilmu banyak. Apa tu kok ni, dia pakat duk. Ha. Dari tu, marilah kita sama-sama pakat-pakat mikir. Tak ada siapa kena, tak ada siapa salah. Kita kena buat turut perintah Allah SWT dan Rasul. Dan mengikut kepada apa ni, alim ulama. Dan mengikut kepada kiah. Banding-banding kiah. Deh, kita mengaji lagu tu, kita wasa pun cukup lekat dah. Kerana ahli sunnah wal jamaah saat itu, Quran, hadis, ijma ulama dan kiah. Hak ni hak siap dah. Tak kena punggah dah. Kalau tengok dengan akal fikir hak sungguh tadi, comel habis comel dah. Tertik ni. Deh. Lepas tu hari ni kita nak cakap atasana, manusia adalah tabiatnya suka hidup secara bermasyarakat. Ia perlu kepada pergaulan di antara satu sama lain. Tidak suka hidup persoalannya dan berasingnya. Sebagaimana seorang manusia berhajat kepada kesihatan, maka masyarakat juga perlu kepada kesihatan untuk menjaga masyarakat supaya tidak ditimpa penyakit. Maka Islam mengajar supaya umatnya menjauhkan diri daripada satu penyakit yang sangat berbahaya, iaitu penyakit mengupak. Mengupak ni jadi satu penyakit yang berbahaya sekali. Ia adalah satu sifat yang tercela dan dihina oleh penduduk. Dihina oleh penduduk masyarakat. Dalam hak itu pun ia masih berlaku dan tetap ada di kalangan orang-orang ramai, dan sifat ini juga boleh menimbulkan pertikaian dan perbalahan sesama manusia. Masyarakat tidak akan aman damai apabila ada di dalam sebuah masyarakat kita itu penyakit yang tercela ini, ialah penyakit mengupak. Apakah yang dimaksudkan dengan mengupak itu? Dan mengupak ialah menyebut, mencerita, kaipah orang lain. Mencerita kemaluan orang lain. Kaipah orang lain. Dengan suatu yang dibenci, yang dibencinya Rasulullah, yang dibencinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada menjelaskan makna mengupak itu di dalam sebenarnya. Rawah Muslim, maksudnya, tahukah kamu apakah ghibah itu? Mereka menjawab. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui beliau bersabda, iaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya. Kita sebut dia, deh, benar-benar dia benci. Ditanyakan bagaimana jalannya. Jika apa yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku, beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudaramu, maka engkau telah mengumpatkannya. Dan jika ia tidak terdapat pada saudaramu, dan jika ia tidak terdapat padanya, maka engkau telah berdusta atasnya. Itu dah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritanya dah dalam surah Al-Hajarat ayat ke-12 ia bermaksudnya, dan janganlah sebahagian kamu mengupak sebahagian yang lain, sukakah salah seorang di antara kamu memakaikan daging saudaranya yang sudah mati. Mana takkan daging busuk, daging orang mati. Maka tentulah kamu merasa keji kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Selama mana kita hidup dunia ni ada peluang lagi nak taubat dengan Allah SWT. Kalau kita ada salah silih silap ke mana, deh, selalu bertaubat dengan Allah SWT. Minta ampun kepada Allah SWT. Taubat nasuha. Taubat saat itu pakai juk lalu dah. Tak saya buat dah, ya Allah. Deh. Ini kita ambil serta dengan beramal selalu. Kita muzakarah dah, nampak molek, kita beramal. Deh. Kokoh beradu, kokoh buah, kokoh lik. Banyak dah peminat yang mak sana itu tukar daripada gerai dia, buat tupak di gerai, tak buat dah. Baik kita pergi mengaji Quran, pakat belajar, semaya, belajar, we kena, tamah-menamah, ada ilmu dah, kita dah buat dah, lama-lama, kita, apa ni, betul klik semula. Deh. Tidak. Dia bahasa dia, dia awal. Kadang-kadang lama-lama Fatihah duk baca semua, baca semua. Kita tak apa ni, rajuk klik semula ni tu deh. Duk tukar petakir. Tidak. Tukar takir huruf tu tukar dah. Ain dengan alih, tukar. Habis tu kena merojaah semua. Deh. Semaya kita pun kena merojaah semua. Kena kena rojok klik. Kena baca semua. Tidak. Ada kalau ni, ni ayah mak, ya ayah mak diri. Kadang-kadang ni tu deh. Asyhadu an la ilaha illallah. Duk apa, tahiyat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Tak khabar mari. Sampai tu je tak boleh galik lah semaya. Neh, kena ada samati, ada khusyuk tawaduk. Neh, tidak. Galik tu ngatuk tu apa. Jadi hari ini untuk sebagai peringatan bagi puak-puak kita semua sana itu, jagalah sifat mengupak ni tu. Neh, dia ada umur dia, ada apa ni, makna dia. Apa dia mengupak. Mana kata mengupak sana itu, menceritakan keaibah orang lain dengan suatu yang dibencinya. Deh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan makna mengupak itu di dalam sebenarnya, iaitu maksud apa ni, tahukah kamu apakah ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Beliau bersepeda lagi, iaitu engkau menyebut saudaramu dengan suatu yang dibencinya. Tidak. Kita sebut pada saudara kita tak ada depan. Perkara dia benci. Itu merupakan tu. Dia tanyakan bagaimana Han? Jika apa yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku. Beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudaramu, maka engkau telah mengupatkannya. Dan itu sudah mula mati sekali. Sebagaimana dengan dalilnya, maksud dan janganlah sebahagia kamu mengupak sebagai sebahagia yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakai daging saudaranya yang busuk? Nah, makan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa keji padanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha menyayang. Kalulah kita sani salah silap gapo, selalu kita taubat dengan Allah SWT. Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Berarti kata mengupak ialah menyebutkan suatu yang terdapat pada diri seseorang. Seorang Muslim, sedangkan ia tidak suka sama ada had disebutkan itu dalam soal kadae apa ni, jismaninya, agamanya dan akhlaknya dan sebagainya. Maka ia adalah dianggap sebagai mengupat. Di antara cara termasuk di dalam arti kata mengupat itu ada banyak dan bermacam-macam, di antaranya dengan cara membuka ataupun menceritakan kaib, kaib pe ataupun menuduh. Deh. Menuduh suatu tingkah laku.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
0: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Al-Haqqah.
1: Hari kiamat.
2: Mal-Haqqah.
1: Apakah hari kiamat itu?
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
1: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
1: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
2: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
1: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
2: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
1: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taral ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaja'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidah.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وما لا تبصرون.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'ir. Qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: Wala biqawli kahin. Qalilan ma tadhakkarun.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami.
1: La akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebal khayat serak pagi sedia benar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT. Tak sunyi, kita kena terima syukur. Terima kasih kepada Allah SWT. Makna kata terima kasih kepada Allah Taala saat itu, buat waktu yang suruh, tinggal waktu yang lagi. Itu umi di situ. Apa tu suruh kita usaha buat mengikut kemampuan masing-masing. Dah. Tidak. Mengikut kebolehan masing-masing. Orang kita nak bersama tak sama. Tujuan sama. Nak ke syurga Allah SWT. Nak dapat ke apa ni daripada Allah SWT. Tujuan itu sama. Tetapi cara-cara sini tak sama. Ini demon tak ada kena tepih pun tak dah. Tujuan sama. Nak syurga tu eh. Jauh daripada api ni aku, sama. Nak murah rezeki, sama. Tapi upacara dia sana itu, tak lain tak bukan hari ni kita pakat mari muzakarah berkenaan dengan sifat bersifat dengan sifat qanaah. Dengan bahasa Melayu kata ialah mencukupi. Tak tomok. Mencukupi tak tomok. Tidak. Lepas tu kita munasabah dengan semasa Allah ni. Allah Allah dunia tengah dok gelegak lah ni kalau kira kata tu. Kenapa? Kerana orang yang kedebel dalam dunia ni lah ni ialah telah duduk ada permusuhan. Lepas tu cara halusi gapo san tu ayah mana tak tahu. Tapi cuma boleh royak kata lah ni tu jadi mana kata ada permusuhan. Nak gapo tu wallahu alam. Tu berita lagu tu kata berita lagu ni orang suka kepada apa Amerika masuk balik Amerika suka kepada apa ni Iran masuk balik Iran gitulah. Cumanya kita tahu kata Putin nak jadi sana itu ni dia. Orang panggil tomok. Tu dia. Tomok nak harta orang. Tomok nak kekayaan esok eh. Tu. Jadi buku. Tidak. Lalu tu Islam mengamat-amati menekankan bahawa kita semua san itu kena bersifat dengan sifat qanaah iaitu mencukupi pada mada. Tidak. Tak tomok. Kenapa sifat ni yang terpuji serta sangat digalakkan supaya seorang hamba Allah bersifat dengan sifat qanaah. Tidak. Lalu tu sidang pengajian mati sekalian. Hari ini terima kasih kepada stesen radio Sawoto Jala FM 95 MHz yang memberi peluang kepada ayah mak kita boleh muzakarah. Bui dengan cara tercuma, tak ada kena duk sewa.

0: Pasal apa ni Ayah Mak jeput apa ni maudhu' ni pula ni mari ni, kita kena bersifat dengan sifat qanaah ataupun mencukupi. Sekadar mada dah, mana kata boleh makan pakai apa cukup, boleh buat amal sempena. Itu dah. Tak tomok, tak halaubah. Lepas tu nak beramal belah mana? Itu dia. Ini yang tepat kena mikir sikit ni. Lalu tu kita mari ambil pahamnya bersama apakah hakikat al-qanaah. Apa saja kena buat kerja apa sana itu kena tahu hakikat. Kam ni'yam dia. Asmaya tu gapo dia, poso tu gapo dia. Kena tahu kam ni'yam dia. Ada dengan apa ilmu apa kena mengaji syarat dukung. Apakah hakikat al-qanaah? Bahasa Melayu kata mencukupi. Dan apakah cara untuk mendapatkan sifat tersebut? Apa cara weh untuk nak kita dapat sifat tersebut, sifat qanaah tu? Dan apakah kesel-kesel dia? Dan pengaruhnya terhadap tingkah laku seorang manusia. Cukuplah soalan ini. Lepas tu jawapannya bagaimanakah yang dinamakan al-qanaah atau mencukupi. Berqanaah ataupun mencukupi ialah redha. Ini dia. Ini kam ni'yam dia. Ialah mencukupi, ialah redha. Cukupi mana kata, alhamdulillah. Dengan pembahagian ataupun habuwek yang diperolehi mengikut pandangan ar-Raghib. Beliau berkata qanaah itu ialah memadai dengan suatu yang sedikit daripada perkara-perkara yang diperlukan. Kita nak sekira banyak ada, tapi kita madai dengan sekadar yang sedikit daripada perkara yang diperlukan. Adapun pandangan Al-Jahiz, beliau berkata qanaah itu ialah mencukupi kehidupan secara mudah-mudah. Baik sabar-sabar. Duk super baik ayah mak sini. Sabar-sabar. Itu dah. Dan redha dengan kehidupan yang sederhana. Redha mana kata kita ucap alhamdulillah. Duk sekadar sekat sederhana dalam kehidupan kita. Dan tidak tomok haloba untuk mencari harta. Ataupun meminta upah gaji yang banyak. Dalam hal keadaan hati sangat-sangat gemar untuk mendapat perkara-perkara tersebut sana. Tengok ada. Ni rojak dah ni. Bagaimana kau yang dinamakan al-qanaah ataupun mencukupi. Demo tahu dah. Kena siapa awi demo tak tahu lagi dengan cara reka-reka. Dia. We tahu hakikat dia. Apa dia sifat qanaah? Sifat mencukupi. Cukupi belah mana? Mengikut pandangan Raib, beliau berkata qanaah itu ialah memadai dengan sesuatu yang sedikit daripada perkara-perkara yang diperlukan. Dia. Adapun pandangan Al-Jahiz, beliau berkata qanaah itu ialah mencukupi kehidupan secara mudah-mudah dan redha dengan kehidupan yang sederhana. Dan tidak tomok haloba untuk mencari harta. Sang sapa terucuk semaya-semaya, sang sapa terucuk poso-poso, sang sapa terucuk apa ni keluar zakat ataupun meminta upah gaji yang banyak. Bawa kata nak buat kerja, nak gaji banyak. didalihat keadaan hati sangat-sangat gemar untuk mendapat perkara tersebut sana. Ha, jadi, sebenarnya nak belakang, eh, kayu biar tak sen, nak. Ha, jadi, tapi kita kena reda, dia panggil. Duduk secara mudah-mudah, barulah masuk dalam sifat al-qanaah. Sifat mencukupi. Ha. Duduk dengan sederhana. Ha, mengikut pembahagian ulama, qanaah itu mempunyai tiga pekak. Ha, pilih tengok kita nak duduk pekak mana. Eh? Iaitu pekak yang paling tinggi ialah bahawa seseorang itu mencukupi dengan kerenahannya. Ini pekak paling tinggi sekali. Mencukupi dengan kerenahannya dan tidak sibuk untuk mencari yang lain. Duk ala khodah. Cek mudah-mudah lagu tu. Eh. Perekat sederhana. Pertengahan ni, mencukupi dan memadai tidak berlebih-lebih. Manda lebih-lebih ni mubazir. Ataupun dia dikatakan al-fudul wa ziyadah. Melebih-lebih dan ziyadah tu mana kata melebih-lebih. Pekak yang ketiga. Apa kita suka tengok kita lah ni duduk pekak mana? Pekak yang tiga ialah pekak yang paling rendah. Mencukupi dengan apa yang ada padanya. Tidak beci kepada sesuatu yang datang walaupun perkara itu banyak. Dan tidak minta sesuatu yang tidak ada walaupun perkara itu sedikit. Ha, kita ukur tengok kita duduk pekat mana. Ha, sudah. Pekat yang paling tinggi bahawa seorang itu mencukupi dengan kerenahannya dan tidak sibuk untuk mencari yang lain. Pekat hak tengah ialah sederhana. Mencukupi dan memadai tidak berlebih-lebih. Iaitu tidak mubazir. Ataupun yang dikatakan al-fudu wa ziyadah. Pekat yang ketiga. Ialah pekat yang paling rendah. Mencukupi dengan apa yang ada padanya. Dan tidak beci kepada sesuatu yang datang walaupun perkara itu banyak. Dan tidak minta sesuatu yang tidak ada walaupun perkara itu sedikit. Ha, ni kita perhati tengok kita sendiri. Ya, deh. Ha, dia dah. Ni ayah mak ni duk yang apa ni yang paling rendah sekali. Perekat yang ketiga ialah perekat yang paling rendah sekali. Mana kata mencukupi dengan apa yang ada padanya. Dan tidak beci kepada sesuatu yang datang walaupun perkara itu banyak. Alhamdulillah, mata. Sikit pun alhamdulillah. Nah, banyak pun alhamdulillah. Yang tak tambah lebih-lebih. Dan tidak minta sesuatu yang tidak ada walaupun perkara itu sikit sekalipun. Eh. Ha ni, tata tertib dia panggil. Cara-cara kita nak bersifat dengan sifat al-qanaah. Tidak. Oleh kerana qanaah adalah salah satu sifat sangat-sangat terpuji. Mula benar. Mana kata orang bersifat dengan mencukupi itu. Deh. Mana kata pocai na sing timi you lew. Barulah termasuk dalam sifat qanaah. Sifat qanaah adalah salah satu sifat sangat terpuji dan mempunyai hubungan rapat dengan jiwa seseorang manusia. Nah. Kita cuba mengenali apakah kesel-kesel ataupun pedah bagi kehidupan seorang hamba Allah. Kalau kita kira bagi seorang yang bersifat dengan sifat qanaah, sudah tentu ia akan dapat merasai kesel-keselnya dalam kehidupan harian. Antara keselnya adalah satu, jiwanya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin serta redha terhadap sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni. Bagi seorang yang bersifat dengan sifat qanaah, sudah tentu ia akan dapat merasai kesel-keselnya di dalam kehidupan hariannya. Antara keselnya adalah seperti jiwanya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin serta redha terhadap sesuatu yang diberi oleh Allah SWT. Tuhewi balah mana, balah tu lah. Ya. Wahti dah. Redha dah. Pocai ke bagi. Redha-redha ni dua kuang pocai. Kalau kira kata mana kata, serah diri pada Allah SWT. Alhamdulillah boleh sikit pun. Alhamdulillah boleh banyak. Alhamdulillah. Jadi tidak ada sifat takabur, tak ada sifat tu, sifat ni tak ada. Yang ketiga, qanaah menjadi kehidupan seorang itu baik. Ha. Dan ia juga boleh menenangkan jiwa, melapangkan dada. Ha. Berjiwa tenang. Hatinya tidak merasai gelusah terhadap kehidupannya. Ah, ini yang mak rasa dah ni. Ni lolo ni, duk rasa ni. Harta tak ada sekuat. Bolehnya duit ialah ha, daripada anak dua orang bagi pada ayah mak. Deh. Sebulan-sebulan tu, hatta masuk banci 7,000. Nah. Boleh beri nafkah kepada apa ni, mak dia ni. Mak dia ni. Untuk belanja dalam rumah. Patut yang mak pun kerja daripada seakan sikit. Dulu dia boleh juga radio sikit. Lalu ni radio pun tak boleh dah. Alhamdulillah. Mana kata buka kata kecil hati tak, tak ada kecil hati. Kerana sifat qanaah ni satu sifat yang terpuji. Eh. Sifat mencukupi. Ni qanaah menjadi kehidupan seorang itu baik. Ha. Dan ia juga boleh menenangkan jiwa. Ha. Ni. Dan melapangkan dada. Tak ada serabut buruk pun. Berjiwa tenang. Hatinya tidak merasai gelusah terhadap kehidupannya. Cukup. Cukup makan pakai, tidur sempena, tak ada sakit demam apa, sakit ha, pergi hospital, ambil ubat hospital, pergi makan. Nak lari pada sakit, tak boleh manusia ni. Siapa sehat, siapa mati, alhamdulillah. Ha, siapa mula sana itu, ha. Ya, di mana-mana lagi sakit semua. Ha, tenang. Seperti mana ni, lo ni. Dah. Contoh teladan juga, ialah. Adik ayah mak sore rapat tu. Dah. Nama Suh, duduk jam tu. Umur besar duduk sore dia, lo ni. Dulu ramah dia. Tuhan melera ke umur dia. Ha, 70 lebih lah. do mandi gelar mano kak kuku kak rambut kak apa kecek boleh berlaku ingat berlaku kecek ha dulu itu asyik kecek langsung dengan orang cara dia ha dia pandai pula ni dia macam tu juga dia pun duk ha tapi cumanya alhamdulillah dia tiap-tiap masalah kita kena ukar weh. Tiap-tiap perkara nampak payah tapi kita ukar weh, kena tak apa. Ayuh mak tu kau tu nikah dia. Dia pelan-pelan lagi lah nikah dia. Payah apa? Supaya nak weh dia adok orang percara ke dia. Iaitu boleh anak sore. Anak jatah. Kecek reka-reka ni. Duduk di Phuket tu. Ayah dia duduk jamu ni. Ha, nak ambil pergi duduk dia ni. Tambah pergi atau kesik. Aku nak pesan dengan siapa. Aku tak kenal dia duduk ni. Kecek panah. Pas nak dia pun tak ada fun tak. Ha, dia senen. Dia senen mana dah. Tapi dia dah belah lah. Hantar duit mari. Apa mari. Dia mari berseroh. Tak mau. Anak dia boleh tupai. Sambil tu pelik. Fikir ni dia pelita bagi hati. Dia pandang mikir, pandang buat, pandang ukar masalah. Tengok ayah mak ukar masalah. Dari pihak sekolah-sekolah tu. Akhir dia jatuh, dia senih. Ada anak bercara ke dia. Anak ayah mak kira sana. Ini boleh sore. Ha, di Phuket. Dua kerja di Phuket. Ha, dia dah. Ha, ni cara ukar masalah. Hak besar sekali sana itu, ialah semua ayah ajak berdoa. Minta Tuhan buka hidayah. Kita nak buat apa-apa ni, kita semayah jak. Doa. Neh. Ha, dia dah. Semayah jak, doa. Minta hidayah daripada Allah SWT. Ha. Tuhan buka hidayah belah mana lagi. Menikah. Dia kata menikah kan. No, no, no, no, tak sebenar. Ha. Dia jawab nikah boleh. Apa, apa. Dia kenal diri dia. Kecek pandai kena berlaku orang. Tapi dia orang sakit ni, dia suka dengan orang dua orang. Kalau tu pada diri dia sana itu, dia boleh tu. Kecek saya pun, kelolong dia mau. Boleh mengajar bahasa Inggeris, boleh mengajar lagi. Ha. Lepas tu buat lucu daripada diri dia, ada diri lain masuk mari. Masuk duduk dalai. Hidup tapak dalai tu. Ada sorang. Makan minum belah mana saat itu. Ha, dia lapar, dia mari. Itu baik mari. Suruh dia mahu. Ha, tidak. Dan anak dia pula. Ha, royak orang dapat rumah kena waris juga dah. Suruh. Ha, dia nak gapa beli. Mas tanda banyak mana dia boleh bayar. Itu lah. Ha, senar dia lah. Lepas dia ajak mak kalau kira. Kalau nak kira tu. Tapi kalau kita kira bersifat dengan sifat qanaah sana itu, alhamdulillah. Belah mana pun kena redha. Tengok dia duduk rupa dia lagu tu. Senih cara dia. Nak kan? Siapa nak jadi lagu tu? Ha, dia. Jadi bagi kata dia kena redha. Sebab dia sakit sana itu. Saya ha, siapa kelah ni. Bukan tak puapak, puapak habis bomo. Ha, dia dah. Habis bomo. Tak ada kira-kira belakang. Bomo siya, bomo Melayu. Bomo saya sak, tak saya sak. Lepas tu pergi di surat tu. Tempat orang. Tempat gila tu, dek tu. Surat tu. Nyakit otak tu. Lari kelip berat. Habis kita yang usaha. Sekodas kat kita ni lah. Lepas tu suruh pada Allah. Mana kata seruah dah ni kita jadi dah orang belah dia. Tak apa lah. Alhamdulillah lah senih cara dia. Ayah mak pun lama-lama pergi sekali. Kadang-kadang pergi seruah dia pula kan. Kena hati-hati komai. Jangan pongoh. Main demo ni. Kita pergi sana tu panggil. Tak buka lah. Dia jadi rupa lah. Dia tak buka. Kalau rupa dia buka. Dia berkecek. Dia jadi rupa lah. Dia tak berkecek lah. Panggil dia. Panggil tak menyau. Tak bergecek, tak atau itu tak buka. Ha, itu dah. Tapi tu dia mak pergi, kadang-kadang pitah lagi. Tukar, pitah kata pihak mana, tanya dia mesti tu, pihak mana dia tubik. kita pergi pihak tu. Dia yang masuk dah, dia tak buka dah pintu. Tak ada kira siapa. Ha, ni satu. Aku nak sobat. Dan selain daripada tu, deh. Iaitu yang kedua, qanaah menjadi kehidupan seorang itu baik. Kena dah. Senang. Dan ia juga boleh menenangkan jiwa. Senang tak kena fikir banyak. Dan melapangkan dada tak sabuk-buk. Berjiwa tenang, senang. Nak makan tidur pun senang. Nak pergi mana senang. Hatinya tidak merasai gelusah. Terhadap kehidupan hari ini. Yang ketiga. Nih. Qanaah dapat melahirkan kesyukuran. Ni Allah berlaku ni untuk kita nak duk rapat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk nak mengenal Allah yang sejati. Qanaah dapat melahirkan kesyukuran terhadap pemberi nikmat iaitu Allah. Tahu budi kepada Allah yang bagi nikmat pada kita. Yang keempat, mendapat kejayaan dan mendapat berita gembira. Yang kelima, boleh menjaga daripada dosa-dosa yang berhubung dengan hati. Ha. Kena dah. Yang kena, orang yang berqanaah itu mulia dan dapat melahirkan rasa kehebatan. Di sebaliknya, tomok melahirkan kehinaan dan memek dipandai hina oleh orang lain. Orang tomok. Ha? Tak ada kena suruh banyak dia berjumpa semua dah. Kau ni kaki je tak tahu siapa malah. Semaya-semaya baik pun tak ada. Poso pun kadang-kadang poso atik tak atik. Letih kerja. Yang ketujuh, orang yang bersifat qanaah itu dikasihi oleh Allah SWT. Hau ni, hau kita duduk nak ni. Itu dah. Orang yang bersifat qanaah itu dikasihi oleh Allah. Dan disayangi oleh manusia. Sesama manusia pun sayang. Allah kasih. Yang kelapa qanaah itu dapat menyuburkan kasih saya dan cinta mesra di kalangan manusia. Oh, masuk pun cepat weh. Tak apa, kita nak bila sosok-sosok sebagai pedoman hidup kita. Adapun cara untuk mendapatkan sifat qanaah. Ini cara dia. Nak uji sifat qanaah duduk di kita nak balas mana? Adalah seperti berikut. Satunya, minta pertolongnya dengan Allah. Ha, ni hak besar sekali. Serta menyerah diri terhadap kekuasaan dan kehakiman Allah SWT. Buat sudah dah serah kepada Allah. Nak berjaya tak berjaya, itu insya Allah SWT. Nak berjaya tak berjaya, duduk di sisi Allah SWT. Deh. Yang kedua, menilai dunia dengan nilai yang betul-betul. Ataupun mengenali hakikat dunia bahawa ia adalah sementara. Dunia ni sementara saja. Nah, kalau kita faham situ, tak apa. Boleh sifat dengan sifat qanaah. Ini upacara dia. Untuk mendapat sifat qanaah. Kena berdoa dengan Allah. Serta menyerah diri terhadap kekuasaan dan kehakiman Allah SWT. Lepas tu menilaikan dunia dengan nilai yang betul-betul ataupun mengenali hakikat dunia bahawa dunia ni ialah adalah sementara saja. Yang ketiga, menjadikan hati mencintai akhirat. Hati berat pada akhirat. Serta berlomba-lomba untuknya. Ha, tu dah. Yang keempat, memerhati kedudukan orang yang soleh. Ha, kita tengok contoh teladan orang yang soleh. Yang mana mereka zahid menderita menahan diri terhadap harta dunia. Yang kelima, berpaling daripada nikmat dan kesedapan-kesedapan dunia. Duk ala kodah. Duk ala mana pun boleh. Yang kena memerhatikan keadaan orang yang lebih rendah ataupun lebih hina daripada kita. Tengok, perhati tengok. Kalau dia mau duduk jalan tak batas, lima ke lima hari, tak tahu panah, tak tahu dia jalan ngok. Tak tahu panah pedih. Orang yang tak molek tu lah. Yang ketujuh, berjuang melawan hawa nafsu. Bunyi kata berjuang ni Allah. Sebenarnya ialah berjuang melawan hawa nafsu supaya memadai. Kita peranak nafsu. Kena berlawan weh. Nak berlawan dengan nafsu, kena mikir, mana buat, mana ukar masalah. Hak ni orang lawan dengan nafsu. Nah, tidak. Pandai fikir sudah dah. Pandai buat. Buat sudah dah, apabila ada masalah, boleh ukar masalah dengan selamat. Ni. Berjuang melawan hawa nafsu, supaya memadai dan mencukupi dengan apa yang ada. Yang kelapeh, mengenal apa ni? Mengenal nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu bertafakur, berfikir serta mengenangkannya. Yang kesembilan, hendaklah sentiasa tahu bahawa sebahagian daripada nikmat menjadi racun weh. Kita fikirlah mana. Kita kena tahu bahawa sebahagian daripada nikmat itu menjadi racun dan membawa kerusakan. Kalau tak pandai pakai, tak pandai guna. Kalau pandai pakai, pandai guna, dapat rahmat. Dapat keberkatan. Buat kerja apa-apa, kena ubi jadi berkat. Iaitu dapat ganjaran tamuhnya daripada Allah SWT. Kalau harta bertambah dengan berkat. Kalau ilmu belanja lagi, bertambah dengan berkat. Tak ada jauh cepat daripada sifat takabur. Orang ahli, orang puas hari itu kita tahu jauh daripada sifat takabur. Yang ke-10, menguatkan iman dengan Allah. Ini orang bersifat qanaah. Dan melatih hati ataupun jiwa supaya buat qanaah dan terkaya daripada harta benda. Yang ke-11, yakin bahawa rezeki sudah tertulis sewaktu kita berada di dalam perut ibu masing-masing. Dan hendaklah banyak bertadabbur terhadap ayat Al-Quran, baca Quran semua, terutama ayat yang menceritakan tentang rezeki dan pencarian. Yang ke-12, hikmah Allah Ta'ala berkenaan perbezaan rezeki di kalangan hamu-hamunya. Masuk cepat, tah nak habis lah ni. Yang ke-13, hendaklah mengetahui bahawa rezeki itu tidak tunduk kepada pengukuran manusia yang menyeka bahawa orang yang bijak, pandai, banyak berusaha, banyak ilmu itu akan mendapat rezeki yang banyak. Tetapi tergadai sebaliknya. Kita wilpah daripada sekolah air. Tak sudut ukur. Bahawa rezeki itu tidak tunduk kepada pengukuran manusia yang menyeka bahawa orang yang boleh orang bijak, orang pandai, orang banyak usaha, banyak ilmu akan mendapat rezeki yang banyak. Tapi terkadang di sebaliknya. Kau buat kerja, kau habis. Kau buat kerja, kau lekat hutan. Ha, sebaliknya. Lalu tu marilah kita sama-sama deh berdoa kepada Allah SWT supaya memberikan perasaan jiwa mencukupi dengan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Dan jauhilah daripada perasaan tomak alaba. Jauhilah daripada perasaan tomak alaba. Doakan supaya Allah memberkati nikmat dan rezeki yang diberi dan jadikan rezeki itu berguna dan bermanfaat berfaedah untuk dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah sedang mengajar rumah hati sekalian. Jadi mana kata kita berdoa dengan Allah. So akhirnya kena berdoa dengan Allah supaya Tuhan berikan perasaan jiwa mencukupi panggil. Padai mada. Puas hati dah Tuhan beri banyak ni. Dengan nikmat-nikmat yang beri olehnya oleh Allah SWT. Tak ada kira banyak, tak ada kira sikit. Kalau beri banyak pun, Alhamdulillah. Sikit pun, Alhamdulillah. Membadai pun, Alhamdulillah. Surah Padang Sama. Cuma minta jauh daripada kalau boleh duit banyak, jauh daripada sifat takabur, sifat bakir, sifat kedekuk, sifat hina-menghina, tak ada salam, orang kaya hina pada orang miskin. Ha, itulah. Lepas tu minta jauhilah daripada perasaan tomok halaba. Rasa tomok, buku harta dunia. Kerana dunia ni duduk sementara saja. Ha, mati situ. Kalau nak mati nafsu katanya, ni, dunia tempat sementara saja. Tempat kekal abadi ialah di akhirat. Ha, ni hari ni kita pergi cek buku ni, buat molek dengan musim, dengan masa, lala ni tengah duduk kelai kabuk. Ni, minyak pun mahal, naik gidah turun, naik gidah banyak, turun sikit. Kau kenyok, kau naik, turun, naik, turun. Jadi susah belakang. Yang telah lepas mari berjumpa banyak karun, nyakit ta'ung, ta'ung, nyakit cerah perut. Nyakit apa ni, orang baik, nyamai tu. Gagal musuh. Nyakit orang baik, setengah-setengah ta'ah, tak boleh. Tak boleh masuk dekat, berjakit. Hak tu fikir kita. Deh. Ataupun hak sungguh hakikat sana itu, dia nyakit masing-masing. Apa sesak kaya masing-masing. Yang tak ada berjakit muka ni. Eh? Tidak. Semua tu ialah kodor dan kodak Allah SWT. Tuhan nak beri siapa sesak, nak beri siapa kaya. Sudah pada Allah SWT. Lepas tu pernah pergi beri teguh kata, seorang hamba Allah sana itu, Tuhan beri rezeki duduk dalam kandung dengan ibu lagi dah. Rezeki sesak orang manusia sana itu. Tubuk mari tak mumah lah. Tuhan beri rezeki dah lah kandung dengan ibu lagi dah. Ha, tu dah. Pas ingat kata dunia ni sementara saja. Ialah dunia mazratul akhirah. Dunia ni tempat tanam akhirat. Gapo tanam? Baca Quran, baca Yasin, semaya jangan putus. Puasa jangan putus. Ha, lepas tu keluar zakat jangan putus. Lepas tu menunaikan fardhu haji rukun Islam yang kelima. Hak rukun Islam yang kelima ni terlindung ni. Galik dengan kerja kapal-kapal tua. Tak rauh nak pergi buat haji. Kerana kewajipan apabila ada cukup syarat-syarat dia, kena pergi lah. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Deh, boleh dengan apa ni waktu subuh. Kita berhak buat sementara. Selagi kita sambung pula sampai pukul 9 pagi insyaAllah. Kita berhak buat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.
1: Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Yawmal qiyamati yafsilu bainakum, wallahu bima ta'maluna basir.
0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun hasanah.

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu.'" Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim.